0: Makanya, jangan heran tuh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo, sudah mati. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Pace.
1: Hei.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dengan beragam informasi yang masih kami hadirkan untuk pendengar ya. Kemarin itu sempat ramai karena kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, yang melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat. Nah, dalam kunjungan

Ya, Bapak Zulkifli Hasan, kayaknya saya rasa pendengar banyak ya kemarin yang kesana beramai-ramai, mulai dari bandara sampai dikawal ke lapangan Ahmad Kirang, dan juga kemarin banyak juga masyarakat yang temu-temu dengan para artis tanah air yang tergabung dalam partai PAN. Dan pendengar, kunjungan Zulkifli Hasan memastikan bahwa sektor pangan di wilayah tersebut berjalan dengan baik, termasuk terkait dengan distribusi pupuk dan juga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Jadi kemarin Bapak Menko Pangan turun langsung untuk meninjau penyaluran bantuan pangan tahap kedua dan mengecek ketersediaan serta distribusi pupuk, dan juga hasil dari pantauannya terpantau lancar. Mungkin ada pendengar yang mendengarkan kami saat ini yang kemarin juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan harga gabah, Pak Menko Pangan menyatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan tren positif yang menguntungkan petani. Harga gabah di tingkat petani saat ini berada di angka Rp7.000 per kilogram, melampaui harga acuan pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Dan selain itu, meninjau juga sektor pertanian, Bapak Zulkifli Hasan memastikan bahwa kelancaran program bantuan pangan dari Presiden RI bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan akan disalurkan selama 3 bulan ke depan dengan sasaran di Desa 1 dan juga di Desa 2. Nah, dalam kesempatan tersebut pendengar, Menko Pangan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah termasuk presiden, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten untuk terus bersinergi memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dan juga turut hadir dari perwakilan Gubernur Sulawesi Barat serta Bupati di wilayah setempat, ada Ibu Tina juga kemarin mendampingi Bapak Menko Pangan dalam memastikan program strategi nasional berjalan tepat sasaran.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026

0: informasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan Festival Penyu di Sulawesi Barat yang dimanfaatkan sebagai wahana edukasi lingkungan bagi anak-anak dan nelayan pesisir. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menjelaskan, pendengar, dalam dialog lingkungan hidup RRI Mamuju menyebut bahwa festival bukan hanya sekedar seremoni tapi juga ruang belajar bersama tentang pentingnya menjaga penyu dan juga ekosistem laut. Nah, melalui berbagai kegiatan seperti lomba mewarnai untuk anak-anak dan lomba perahu bagi nelayan, pesan konservasi dikemas menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Festival Penyu juga menghadirkan aksi bersih pesisir, pelepasan tukik, dan juga kegiatan literasi lingkungan yang melibatkan pelajar hingga komunitas lokal. Nah, dengan cara ini sahabat Penyu berharap bahwa kesadaran lingkungan ruang laut tumbuh sejak dini dan menular ke keluarga para peserta. Dan Yusri menekankan bahwa generasi muda dan masyarakat kota dapat berkontribusi sederhana, seperti paling sederhana aja pendengar, tidak membuang sampah sembarangan yang akhirnya terbawa ke laut. Dia berharap bahwa melalui Festival Penyu semakin banyak anak nelayan dan juga warga pesisir yang merasa memiliki lautnya sendiri. Dengan demikian, upaya konservasi penyu dan ekosistem pesisir di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih kuat dan juga berkelanjutan. Nah, kalau pendengar, versinya cara menjaga alam seperti apa sih?

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: pendengar yang budiman di seluruh.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju pagi ini. Sulawesi Barat berhasil memperoleh alokasi 5.250 unit bantuan stimulan perumahan swadaya dengan nilai 100 miliar yang akan dialokasikan dengan 6 kabupaten. Pendengar, jumlah ini meningkat sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 130 unit atau melonjak sekitar 3.938%. Hal ini berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Menteri PKP membahas evaluasi sekaligus juga percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang dihadiri langsung oleh Gubernur Suhardi Duka. Dan pendengar, pertemuan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Selain dari Gubernur, dihadiri juga PLT Gubernur Riau, Wakil Gubernur Papua Selatan, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu serta Gubernur Gorontalo. Gubernur Sulawesi Barat didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, serta Direktur Utama Perseroda Sulawesi Barat Malabi. Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah harus mempercepat bangunan rumah layak huni melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. Dan Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada daerah yang serius menyiapkan data, lahan, dan dukungan pelaksanaan sehingga program dapat segera dilaksanakan manfaatnya oleh masyarakat. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan rasa syukur dan juga apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat kepada pemerintah Sulawesi Barat. Yang menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Menteri PKP beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Sulawesi Barat melalui peningkatan alokasi yang sangat signifikan. Alokasi 5.250 unit maksud saya senilai 100,5 miliar diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat tapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja di sektor konstruksi serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Peningkatan alokasi yang hampir 40 kali lipat peningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi bukti semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat dalam menghadirkan kesejahteraannya tak bagi rakyatnya.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan pengendara bus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dengan lagu Tulus Gajah, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar di Mamuju pagi ini. Sebentar akan ada rekan saya selanjutnya untuk menemani Anda di siang hingga sore hari dengan beragam program dan juga informasi lainnya. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Pendengar, Anda masih di Pro 1 bersama kami untuk berikutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Support

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.

0: pertandingan saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
0: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat big
2: game. ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa ini adalah, boleh dikatakan, piala bergensi. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi, mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai. Bagi saya, itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini, apa tadi? Ecek-ecek, apa? Cici dan sebagainya. Kalau saya juga tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pria Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Untuk berikutnya kami hadirkan kembali program acara selanjutnya untuk siang hari ini di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Anda tetap di Pro 1 bersama kami.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawara.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tahukah Anda bagaimana berita bersejarah ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara? Begitu Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, berita ini tidak langsung tersebar secara otomatis. Para pejuang dan pengibar bendera bekerja keras untuk memastikan bahwa pesan kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Radio yang merupakan salah satu sarana komunikasi utama memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Meski masih jarang, radio-radio yang ada berusaha sekuat tenaga untuk mengudara dan menyampaikan pesan kemerdekaan kepada masyarakat. Selain radio, pengumuman di jalan-jalan juga menjadi metode penting. Di berbagai kota, para pejuang dan relawan menyebarkan kabar melalui poster dan selebaran yang dipasang di tempat-tempat umum. Informasi ini juga disebarluaskan dari mulut ke mulut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru daerah. Di beberapa daerah yang jauh dari Jakarta seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali, berita proklamasi tersebar melalui jaringan penghubung yang dibangun oleh para pejuang. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan setiap daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan. Penyebaran berita ini menunjukkan betapa kuatnya tekad para pahlawan kita untuk menginformasikan seluruh rakyat tentang kemerdekaan yang telah diraih. Mari kita kenang dan hargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Bagi kamu yang memiliki hobi membaca buku, pasti tahu ada diksi atau kata yang unik pada suatu kalimat yang disebut sebagai idiom. Idiom adalah suatu kata yang maknanya sudah melekat dan tidak dapat diinterpretasikan dari makna-makna unsur pembentuknya. Saat ini, idiom sudah banyak terdapat di berbagai platform. Tidak hanya buku saja, namun sudah ada di majalah, media sosial, hingga percakapan di dalam sebuah film. Idiom menjadi gaya bahasa yang unik dan khas, namun secara konseptual bertentangan dengan struktur kekomposisian. Idiom pada dasarnya ada di hampir semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Karena seperti kata Longman, idiom is a phrase which is something different from the meaning of the separate words from which it form. Artinya, idiom merupakan frasa atau gabungan beberapa kata dengan arti tersendiri yang berbeda jika diartikan secara harfiah alias kata per kata. Menurut buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa dijelaskan bahwa idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna daripada anggota-anggotanya. Idiom menjadi ungkapan yang merupakan peleburan diksi atau kata yang mereproduksi makna baru dan tidak memiliki hubungan dengan makna dasar. Selain itu, idiom merupakan ungkapan ekspresif dalam bentuk frase atau istilah yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiahnya. Kemudian ciri khas dari idiom ini memiliki interpretasi makna yang sifatnya kiasan dalam percakapannya. Lebih dalam lagi, dalam buku Sosiologi Bahasa yang dirilis tahun 1985, mengkonseptualisasikan jika idiom adalah grup kata-kata yang mempunyai makna tersendiri dan berbeda dari makna setiap kata-kata dalam grup tersebut. Idiom ini tidak dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa asing. Idiom sendiri banyak ditemukan dalam peribahasa-peribahasa lokal, di mana idiom memiliki makna yang lebih luas daripada peribahasa yang ditilik dari pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah umum mengenai ilmu bahasa.

0: kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Martadinata Simboro. Inilah Kilas Sulawesi Barat edisi 4 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, sebanyak 3.259 kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat belum terdeteksi. TBC di Sulawesi Barat sekitar 65,2% hingga Juni 2026 belum terdeteksi. Dan kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data dari DKBPKB Sulbar per Juni 2026 pendengar, dari estimasi target 5.002 kasus TBC, baru 1.743 kasus atau 34,8% yang berhasil ditemukan dan diobati. Kepala DKBPKB Sulbar Dr. Nur Syamsir Rahim menyebut bahwa kesenjangan ini sebagai ancaman penularan yang nyata. Sementara epidemiolog DKBPKB Sulbar Harsalim menjelaskan bahwa dua penyebab utama banyaknya kasus yang terlewat. Yang pertama yakni minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri saat batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian adanya stigma negatif yang membuat penderita takut atau malu berobat. DKBPKB Sulbar juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi maupun melaporkan indikasi kasus di lingkungannya. Langkah aktif case finding merupakan komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka untuk mempercepat eliminasi TBC demi mewujudkan visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Perluas edukasi hukum, Kemenkum Sulbar laksanakan Maparade Hukum di Polewali Mandar. Dalam upaya memperluas jangkauan penyuluhan hukum melalui pendekatan yang edukatif dan interaktif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan Maparade Hukum yang digelar di sela-sela turnamen tenis Adil Open di lapangan tenis Pelti Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kegiatan tersebut pendengar, penyuluh hukum ahli muda Ahmad Fauzi Aziz menyampaikan bahwa hukum hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas olahraga. Ahmad Fauzi Aziz juga menjelaskan bahwa klub tenis maupun perkumpulan olahraga perlu memiliki pengesahan badan hukum melalui notaris dan Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu, logo organisasi atau klub juga dapat didaftarkan sebagai merek agar memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga tidak digunakan atau dikomersialkan oleh pihak lain tanpa izin. Dilantik jadi Ketua DPW PAN Sulbar, Ajbar instruksikan kader Gaspol Pemilu 2029. Ajbar Abdul Qadir resmi menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat. Ia langsung menginstruksikan seluruh kader untuk tancap gas melakukan konsolidasi. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa bagi PAN Sulawesi Barat, Pemilu 2029 bukan sekedar agenda yang masih jauh di depan mata,
melainkan perjuangan yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Ashbar menargetkan minimal PAN mendapat mempertahankan posisi strategis di tiga besar partai pemenang di Sulawesi Barat. Ia juga menegaskan bahwa komitmen PAN sebagai mitra setia pemerintah daerah. Terkait arah perjuangan partai, Ashbar menyoroti fokus PAN pada sektor yang masih menjadi pencaharian mayoritas masyarakat Sulawesi Barat. Hal ini diselaraskan dengan tanggung jawabnya di Komisi 4 DPR RI. Pelantikan ini pendengar juga menjadi momentum bagi PAN Sulawesi Barat untuk memperkuat basis dukungan dan sinergi dengan pemerintah demi mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah Sulawesi Barat. Informasi terakhir, dalam kilas Sulbar 4 Juli 2026, Menteri Perekonomian Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa penyaluran pupuk dan harga gabah di Sulawesi Barat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan pendengar ke Sulawesi Barat Jumat lalu. Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan memastikan bahwa sektor pangan di wilayah tersebut berjalan dengan baik, terutama terkait distribusi pupuk dan stabilitas harga gabah di tingkat petani. Terkait harga gabah, Menteri Koordinator Pangan menyatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan tren positif yang menguntungkan petani. Harga gabah di tingkat petani saat ini berada di angka Rp7.000 per kilogram, melampaui harga acuan pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain meninjau sektor pertanian, Zulkifli Hasan juga memastikan kelancaran program bantuan pangan dari Presiden Republik Indonesia bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan beras seberat 10 kg per bulan tersebut akan disalurkan selama 3 bulan ke depan dengan sasaran masyarakat di desa tingkat desil 1 dan juga desil 2. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga memberikan arahan pendengar kepada jajaran pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten, untuk terus bersinergi dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 4 Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman resmi rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Opa.
1: Yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang, hari ini kita masuk dalam segmen Pro Dangdut. Untuk Anda yang mau request lagu pilihan di siang hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita mencoba terhubung dengan halo, salah satu pendengar. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, enggak ada suara tak di anu ini, di HP.
1: Oh
2: halo,
1: iya, iya.
2: Enggak ada suara tak di HP.
1: Halo, ini sudah full dengan Pak Zidan di sana. Ya.
2: Halo. Tidak ada suara tak di HP.
1: Oh.
2: Saya tidak kedengaran.
1: Oh ya. Jadi bagaimana
2: halo
1: nih? Wah, terputus. Wah, coba mungkin Pak Zidan boleh bergeser sedikit. Mungkin jaringan, kendala jaringan atau apa? Kita, ayo silakan Pak Zidan boleh bergabung kembali bersama kami. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, dan kita adalah kita.
1: Oh, bukan Pak Zidan lagi nih. Ini dengan dengan Ibu Murni.
3: Iya, Pak Nisa.
1: Ah, bagaimana suara saya di sana Ibu Murni?
3: Alhamdulillah bagus.
1: Ah, bagus, aman ya kalau begitu.
3: Aman, ya.
1: Baik, lagunya Ibu Murni.
3: Lagunya Evita Mala.
1: Evita Mala yang mana?
3: Nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta. Apa kegiatan Ibu Murni siang hari ini?
3: Lagi baring-baring ini sambil istirahat ini.
1: Makan siang aman.
3: Ya, alhamdulillah sudah.
1: Baik, kalau begitu lagunya tadi nada-nada cinta untuk siapa?
3: Ya, lagunya buat KMS, terus ada juga Pak Zidan tadi, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Asriani, Padilla, terus ada juga Mida, terus ada juga Ani di Boteng, ada juga Bapak Rizal, terus ada juga Pak Ulan, ada juga di sana Pak Tahir, Pak Tuharudin, terus ada juga Amar, juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, ada juga siapa lagi ya, masih banyak ini. Terus ada juga Erwin di Jalan Tama Sati, ada juga Maulana, Bobby, terus dan buat semuanya mau saja tanpa dan dikecilkan.
1: Baik.
3: Banyak yang mau masuk ini. Yang tugas wanita lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Ibu Murni di Kali Mamuju. Kita ke penelpon selanjutnya lagi pendengar di siang hari ini. Wah, ini yang dari WhatsApp susah terangkat ini, soalnya halo, ganti-gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sultan ini, Mbak.
1: Dengan Pak Sultan.
4: Iya, Mbak Nita.
1: Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, Mbak Nita.
1: Apa kegiatan, Pak Sultan?
4: Ay, lagi di laut ini.
1: Oh iya, lagi di laut.
4: Ya, masih di laut.
1: Ini bawa radio atau HP?
4: Radio juga.
1: Oh, wedede. Hati-hati, kita tidak kencang juga, Mbak.
4: Alhamdulillah, P2 aja di sini.
1: Mantap kalau begitu.
4: Ya, tiga malam ini.
1: Di laut mana, Ki?
4: Di luarnya, Tapalang.
1: Banyak ikan kah di sana?
4: Ya alhamdulillah.
1: Kapan?
4: Tinggal menunggu rezeki.
1: Kapan ke rencana balik?
4: Ya mudah-mudahan ada rezeki baru balik lagi besok.
1: Oh besok Pi. WDD ya. Berarti 4 hari kini melaut.
4: Nah, 3 hari sudah ini, 3 malam.
1: Karena
4: hari Kamis berangkat, sekarang hari Sabtu.
1: Sama siapa di sana?
4: Ya banyak rekan-rekan ini.
1: Wah.
4: 17.
1: Kru. Banyak.
4: Iya.
1: Oh iya aman kalau berarti hiburannya di sana radio saja.
4: Ya ada juga yang bawa HP.
1: Oh, ada jaringan ada, ya.
4: Iya, ada jaringan.
1: Waktu
4: jaringan ada yang nonton drama Korea. Ada nonton bola tadi.
1: Iya, tadi. Argentina ya.
4: Ya.
1: Seru juga berarti di sana.
4: Ya seru juga ini. Karena ada dengar lewat radio, ada juga nonton lewat HP.
1: Ya, macam-macam ya aktivitas.
4: Ya.
1: Baik, mungkin request lagu apa Pak Sultan?
4: Ya, mau request lagu ini untuk seluruh teman-teman yang ada di kapal. Lagunya Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah. Baik. Silakan mau salam-salam juga?
4: Ya, salam-salam dulu. Nah, ada teman-teman ini di kapal, ada Bapak Adi. Ada juga orang tua ini di belakang sedang bakar ikan. Ada juga Pak Tahir, ada Cinta. Ada juga Juraka Bapak SP, Darot. Ya masih banyak teman-teman itu di bawah, di lantai bawah dia lagi bercerita di bawah itu.
1: Oh kapal besar ini ya.
4: Ada juga Pak Jamal itu orang dari Mamuju, Kampung Baru Tambi dia. Nah, ada tadi yang baru lewat itu Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Mama Nanda, ada KMS, Bobby, Maulana, Sida, Asriani, Alia, dan semuanya saja wanita.
1: Iya.
4: Tidak terkecuali pendengarnya Pro Dandut. Karena banyak juga itu mungkin mau bergabung.
1: Iya, baik.
4: Wanita, selamat menjalankan aktivitas.
1: Baik, terima kasih.
4: Ya, Mamuju.
1: Baik, terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan juga sehat-sehat di sana, semoga banyak ikannya, kembali juga dengan selamat sama kru-kru yang lain ya. Nanti kami putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Lia.
0: Iya, Mbak.
1: Apa kabar Ki?
0: Mbak Nita ya?
1: Iya.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Lagi di kebun kah?
0: Oh, indah ke kebun ini Mbak Nita, baru datang tadi.
1: Oh, pulang mah Ki?
0: Iya.
1: Oh, lumayan
0: lagi
1: cepat.
0: Lagi istirahat sih. Ini.
1: Bagaimana Mamuju Tengah di siang hari ini?
0: Panas.
1: Sama dengan Mamuju berarti.
0: Iya.
1: Ya, tapi yang penting sehat-sehat kita.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, lagunya Ibu Lia.
0: Saya mau dengar lagunya Imam S. Arifin.
1: Yang mana?
0: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Banyak kah debu-debu jalanan?
0: Kayaknya banyak sih karena ndak hujan.
1: Oh iya, cocok. Baik, untuk siapa lagunya?
0: Lagunya untuk ada tadi siapa lagi Bapak Sultan. Mudah-mudahan anginnya nggak kencang.
1: Amin.
0: Ada juga Ibu Murni, Erun di Jalan Tamasapi, ada juga Mama Mida, Ani di Boteng, ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal, Pak Mahir. Ada juga Pak Salman, Mama Nanda, Palia, Sidan, Bobby, Acore, Asri Dulu Timur, Anto Diduri, Pangeran Kodok, ada juga Ibu Dharma di Pelukan Rampuan bareng Farel Al-Ghisar, ada juga Ibu Nurma di Babana, ada juga Pak Gibrang, dan semuanya saja pendengar Prodandu tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih
0: buat
1: banyak.
0: Buat Pak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lia di Mamuju Tengah. Semoga sehat-sehat Ki selalu. Debu-debu jalanan katanya ini banyak karena tidak hujan. Siap. Dan pendengar juga yang mau bergabung melalui chat WhatsApp juga boleh bergabung melalui chat, nanti kami bacakan dan kirimkan salamnya dan putarkan lagunya di udara. Kita ke penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Zidan ini.
5: Betul, soal sekali tidak kedengaran tadi suara tak di WA Mbak Nita.
1: Oh alah, tapi di sini aman.
5: Kalau di sini aman, bagus sekali, kencang suaranya.
1: Oke deh.
5: Tadi Bu Lia menelpon kan lewat WhatsApp tadi, Bu Lia?
1: Iya ya, Ibu Lia lewat WhatsApp.
5: Mungkin dia karena dia monitor melalui 99.0.
1: Kalau
5: dia itu kan tidak delay. Kalau di saya ini 97.6 delay.
1: Oh alah, tapi aman.
5: Sekarang amang ini.
1: Nah, kede. Baik, Pak Zidan ini. Silakan. Alhamdulillah ini bisa tembus dua kali. Iya. Di tengah-tengah banyaknya lagu, orang yang tembus. Ya, lagunya silakan.
5: Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu.
5: Weh. Tidak tahu siapa penyanyinya. Itu saja judulnya ku tahu.
1: Baik.
5: Ya, kirim salam.
1: Ya.
5: Buat Andre Kanduri, ada Piko, ada Sari, ada Uni, ada Dina, ada Rendi, ada Popowati, Momowati. Ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, ada Bu Murni, ada siapa lagi di Jalan Tama Sati itu?
1: Pak Erwin.
5: Erwin Jalan Tama Sati. Terus ada Bobby Kamisa Cori Maulana, ada Lazino Padilero Irwan Ani. Kemudian ada Purnama Sari, ada Marania. Kemudian ada juga Mama Nanda, Pak Salman, terus ada para Gisar, Ban Putra, kemudian ada Gunawan Desalari, ada Pak Joharuding, Pak Mahir, kemudian ada para di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, ada adik di Boteng, Nida di Adi-Adi, Pak Paulang, ada Sarah di Gaul Lengke, terus ada Bunda Adi, ada Astri di Lu Timur, dan semuanya saja tempat Sultan tadi dia Galuh Tulu, di Mada, terus ada Paus Dhani Balanita, semuanya saja tempat terkejali.
1: Baik kalau begitu.
5: Ada lagunya Denita?
1: Ada, penyanyinya buat ini Endang Triswati.
5: Oh iya. Buat Denita lanjut, wassalamualaikum. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Zidan ya. Tamu Malam Minggu itu bentar malam itu Pak. Kayaknya itu tamu Malam Minggu ke RRI yang mau karaoke udara ya. Silakan yang mau bergabung menjadi tamu Malam Minggu RRI Mamuju malam hari ini ditunggu. Kita ke telepon selanjutnya. Yeah. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa di mana ini? Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, kayaknya ini.
6: Assalamualaikum.
1: Wah, kayaknya ini suara tidak terhubung ke sana ini. Boleh bergeser sedikit untuk yang baru menelpon ini. Oke, kita terima atau beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Iya, dengan siapa di mana?
7: Dari Tepalang, Pak Nita.
1: Pak Mahir. Apa kabar Pak Mahir?
7: Alhamdulillah kabar baik. Di malam waktu nonton bareng Mbak Nita, ada saya di.
1: Wih, masya Allah, datang Ki. Iya. Saya ketemu sama itu Pak Aco Hairudin.
7: Iya. Tapi saya tetap duduk di dalam jadi saya. Saya tetap ada di situ duduk.
1: Wih, terima kasih banyak sudah datang meramaikan. Mantap malam emang ini Pak Mahir.
7: Mantap itu malam ada Bung Kusne.
1: Iya, betul. Sering-sering kita datang. Bentar malam ini karaoke udara, gas.
7: Insya Allah kalau nggak ada halangan.
1: Iya, ditunggu kalau begitu. Jadi tamu malam minggu.
7: Tamu malam minggu. Yang penting masih berkibar Ronaldo menderanya.
1: Iya, oh sama dukungan kita.
7: Wah mantap.
1: Saya bukan di Portugalnya sih, yang penting Ronaldonya di mana.
7: Oh iya. Ronaldo. Ronaldonya
1: ya. Iya, ya. Lagunya apa Mahir?
7: Lagu siapa ya? Kurang kali diberikan saja.
1: Baik kalau begitu. Salam-salam silakan.
7: Oh, ini lagunya Ibing Ngesti, bentar.
1: Yang mana?
7: Jarum suntikan narkotika.
1: Jarum
7: suntikan narkotika.
1: Oke deh, nanti saya cek.
7: Yang lagunya sudah didapat?
1: Masih proses tapi.
7: Ya, masih proses ya, insya Allah bisa diputarkan.
1: Ya, siap kalau begitu. Untuk siapa ini lagunya?
7: Ya, untuk yang lagi di bilik seri ini. Selamat siang menjelang sore ada Pak Dita. Kemudian ada Mida bersama Pupa Ulang. Siapa tahu pasangannya bisa. Ada Bang Droi, ada juga Ani, Adi-Adi, ada Pak Risan, ada Sang Kurio, ada Pak Joharudin, ada juga Amar, semoga sehat kembali Amar. Haji Japan Nurinding, ada Pak Syukur di Kutai, ada juga lalu Dharma di Pukar, ada Sahara. Ibu Norma di Bebana, Ibu Ika Lima Wujud, Anto di Enrekam bersama Asri, ada juga Bang Erwin, Mama Nanda di Polman, Dina, Kaimis, Zidan, Acore, Bobby, dan semuanya. Pendengar Prodandut.
1: Baik, kalau begitu.
7: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Guru kita di Tapalang ya, yang siang hari ini memonitor, nanti saya putarkan lagunya. Ada juga dari chat WhatsApp ini pendengar, assalamualaikum, dangdut adalah kita, dari Rian di Boteng. Mau request lagunya Eri Susan yang judul judulnya di mana kini. Nah, kirim salam buat Dharma, Amar dan Randy di Sopeng dan semuanya tanpa terkecuali. Baik. Selanjutnya ada juga ini, assalamualaikum. Ini putarin Kak lagunya Lolita judulnya Alay buat Kakak yang tugas. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak ini. Dengan siapa di mana ini? Belum ada namanya tapi nanti kami putarkan lagunya. Assalamualaikum dari Dirham di Adi-Adi. Selamat siang Pak Dirham. Minta diputarkan lagunya Arif judulnya Tinggal Puing-Puingnya. Buat Mbak Nita selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak. Ada Rian tadi, terus ada satu lagi dan ini ada Dirhan. Terima kasih sudah bergabung. Baik, kalau begitu pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang masuk. Nanti kami open kembali, buka kembali untuk Anda yang mau bergabung ya. Pastikan untuk tetap memonitor Prodangdut di siang hari ini. Kita mulai dari lagu Evita Mala, Nada Nada Cinta.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyak kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ekiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situ kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Cek fakta.
6: Cek fakta, semua jenis BBM turun harga Rp3.100 mulai akhir Juni kemarin. Beredar unggahan pendengar di media sosial yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 untuk semua jenis, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan juga Pertalite. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dikutip dari akun Instagram Pertamina Patraniaga, harga Pertamax di Indonesia adalah Rp16.250, tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga negara tetangga seperti Filipina yang berada di angka Rp22.000 dan Thailand berada di angka Rp28.000, serta paling mahal Singapura berada di angka Rp42.000. Cek fakta selanjutnya, narasi SPBU akan dijaga Samsat dan juga Polantas. Beredar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga oleh sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya klaim tersebut pendengar adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, PT Pertamina telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan bahwa unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian BBM di Pertamina. Dan seluruh kegiatan Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina, karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut.
5: Cek fakta.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Nisa Fauzia tadi bukan kaleng-kaleng, ini adalah requestan dari salah satu pendengar juga. Pendengar ada ada Abang Jo di Lingkar Kota Mamuju, ini tadi request sudah kita putarkan. Untuk salamnya buat seluruh pendengar setia RRI Mamuju katanya. Terima kasih banyak Bang Jo yang telah memonitor di siang hingga sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut. Nah untuk selanjutnya pendengar, ini tak terasa kita sudah tiba di penghujung segmen untuk Pro Dangdut 4 Juli 2026 ini. Terima kasih banyak pastinya atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Mohon maaf untuk chat dan juga telepon yang belum terakomodir di hari ini. Kami tunggu Anda besok di jam yang sama, pukul 14.30 hingga dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini adalah siaran ulang dari paket dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan dialog Green Radio, yaitu membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat dengan top dengan narasumber ada Bapak Asnawi, beliau adalah Direktur Eksekutif Walhi Sulbar. Nah, selamat menikmati dan mendengarkan pendengar dialog ini. Dialog ini dipandu oleh rekan Mega. Ini dia dialognya untuk Anda.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar menemani kebersamaan kita pada dialog interaktif Green Radio. Dan pada kesempatan hari ini untuk edisi 24 Januari 2026 kita akan membahas terkait dengan dari hutan ke pesisir membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat. Pendengar, kita terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat, terhubung bersama kami via Zoom, Bapak Asnawi. Selamat sore Pak Asnawi. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Baik,
0: selamat sore.
1: Baik.
0: Baik. Suara saya kedengaran dengan jelas tidak Pak Asnawi?
1: Jelas.
0: Alhamdulillah. Jelas. Kabar sehat hari ini di Majene bagaimana kondisi terkini?
1: Alhamdulillah. Kondisi baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Lagi cerah juga di sana ya. Baik, pada kesempatan hari ini pendengar kami juga membuka interaktif sebentar bagi Anda yang ingin bertanya bersama kami. Ada Pak Asnawi di sini selaku Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat. Bisa bergabung sebentar yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui RRI Digital, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224-43. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga via YouTube di kanal kami di RRI Mamuju. Terkait dengan perbincangan kita yang menarik di sore hari ini, karena Sulawesi Barat itu dikenal dengan alamnya yang indah, tentunya mulai dari hutan, sungai, hingga pesisir dan laut. Namun di balik keindahan itu kita juga masih mengalami berbagai persoalan lingkungan ya, seperti kerusakan hutan, banjir, longsor dan juga masalah-masalah lainnya. Kita bersama dengan Pak Asnawi dari Walhi. Walhi itu bisa dikenalkan dulu ke pendengar ini Pak Asnawi. Walhi itu apa ini Pak? Pak Asnawi.
1: Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih secara kembali dan kelembagaan atas undangan kami untuk bergabung dalam sebuah tema diskusi yang cukup menarik di RRI Mamuju. Yang sedikit bicara soal Walhi, memang yang apa secara spesifik memang itu bergerak di bidang lingkungan dan hak asasi manusia. Sebuah lembaga organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak 45 tahun yang lalu. Yang hari ini dikenal dengan nama Wahana Lingkungan Indonesia yang tersebar di 29 provinsi.
0: Wow.
1: Termasuk Sulawesi Barat. Mungkin itu dulu.
0: Oke, ini sudah sangat lama berarti ya Pak Asnawi ya? 45 tahun.
1: Sudah lama. Kalau di Sulawesi Barat sejak 2014.
0: Oh, 2014.
1: Ya, Walhi Nasional 45 tahun.
0: Oke, ini cukup lama juga berarti. Wahana Lingkungan Indonesia.
1: Hidup Indonesia.
0: Oh, Lingkungan Hidup Indonesia. Dan tentunya tadi berarti memang interestnya terkait dengan isu-isu alam berarti Pak Asnawi ya?
1: Isu-isu lingkungan ya.
0: Isu-isu lingkungan berarti.
1: Sebenarnya didirikannya Walhi ini akibat memang keresahan beberapa tokoh. Waktu itu Pak Emil Salim juga terlibat di dalam berdirinya Wahana Lingkungan Indonesia ini. Itu dimulai dari kelompok 9 waktu itu.
0: Iya.
1: Di era Soeharto.
0: Oke.
1: Di mana keresahan atas kondisi lingkungan Indonesia secara keseluruhan yang terus-terusan dirusak oleh ekspansi mulai dari pembalakan dan seterusnya, tambang misalnya.
0: Oke.
1: Itu yang menjadi poin penting mengapa Walhi didirikan waktu itu.
0: Oke. Berarti di Sulawesi Barat ini sejak 2014 tempat ini semacam organisasi komunitas?
1: Dia organisasi.
0: Organisasi berarti ya Pak Asnawi ya, ini berkantor di Majene berarti?
1: Saat ini berkantor di Majene. Tahun lalu di Mamuju, cuman saya pindah.
0: Iya. Aktif terus sampai sekarang ya?
1: Aktif.
0: Iya. Keanggotaannya sudah berapa ini Pak Asnawi?
1: Kalau di Walhi Sulawesi Barat itu kami terdiri dari 16 lembaga anggota. Persebarannya hampir di semua di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju Pasangkayu, Mamuju Tengah sampai Polewali.
0: Berarti
1: ada 16 lembaga anggota yang unsur-unsurnya mulai rata-rata memang kelompok-kelompok pecinta alam dan yang organisasi yang bergerak di bidang lingkungan.
0: Oke, berarti keanggotaannya tersebar di berbagai wilayah di Solbar berarti Pak ya?
1: Ya, karena yang pemenuhan berdirinya sebuah walhi daerah itu harus memang penyebar anggotanya itu di setiap kabupaten.
0: Oh iya, jadi kalau misalnya penasaran yang ada di Mamasa, kita tinggal cari aja anggota walhi Mamasa seperti itu ya? Oke.
1: Okay. Ya, di Mamasa itu ada salah satu anggota yang namanya YDPM.
0: Tapi semuanya terhimpun dalam satu walhi Sulawesi Barat.
1: Iya benar.
0: Iya, berarti masing-masing bidangnya itu membawahi apa saja atau beda-beda setiap daerah isunya?
1: Rata-rata memang di isu lingkungan.
0: Oke, rata-rata di isu lingkungan ya. Ini cukup lama juga berarti ya, berdirinya walhi. Kalau di 2026 ini kan masih awal tahun ya. Kegiatan-kegiatan apa yang rencananya nih akan dilakukan ya, walhi sendiri Pak Asnawi?
1: Jadi begini, kami itu bekerja sesuai mandat. Jadi mandat organisasi di era saya saat ini itu fokus di advokasi sawit, tambang, dan kerusakan-kerusakan yang ada.
0: Oke. Jadi fokus itu apanya? Apa isu-isu lingkungannya terkait dengan
1: isu lingkungan yang begini. Saya kembali ke tema bahwa dari hutan ke pesisir membaca masalah lingkungan Sulawesi Barat itu yang kompleks. Misalnya begini. Kerusakan yang terjadi di lingkungan Sulawesi Barat saat ini itu tidak berdiri sendiri.
0: Iya.
1: Karena apa yang rusak di hulu atau hutan dan pegunungan itu pasti akan dibayar mahal di hilir.
0: Iya,
1: sungai, pesisir, laut dan pegunungan warga adalah penerima dampak pertama atas pengrusakan dan kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi. Sebenarnya perlu juga diluruskan bahwa walhi sama sekali tidak menolak investasi, tapi kami mendukung investasi yang ramah lingkungan, tidak hanya sekedar mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut. Itu salah satu mengapa kita selalu mempertimbangkan kajian-kajian lingkungan. Karena yang kita hadapi hari ini bukan semata bencana alam, tapi bencana akibat keputusan manusia.
0: Baik, Pak Asnawi, sebelum kita nanti bahas lebih jauh, lebih dalam Pak Asnawi ya, kalau melihat kondisi di Sulawesi Barat ini terkait dengan isu-isu lingkungan dan juga alamnya ini bagaimana kondisinya Pak Asnawi melihat?
1: Ini, jika kita merujuk kepada data pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri kan tutupan hutan kita kan semakin tahun makin berkurang. Misalnya alih fungsi hutan dari menjadi perkebunan skala besar, misalnya sawit atau dijadikan pertambangan itu banyak fakta di lapangan alih-alih fungsi hutan tersebut. Itulah yang membuat akhirnya tanpa dipungkiri dan fakta terjadi ketersediaan air warga berkurang, banjir di mana-mana dan seterusnya. Dan hampir di semua wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Misalnya ada beberapa desa yang mulai kehilangan mata air, longsor, dan itu sudah menjadi perhatian yang cukup. Harusnya pemerintah benar-benar melihat itu secara bijak. Karena sebenarnya ketika hutan dibuka, kita sedang secara tidak langsung, kita sebenarnya membuka pintu bencana.
0: Begitu. Kalau dari pandangan wali sendiri ini penyebabnya apa itu Pak Asnawi?
1: Sebenarnya ini sungai, misalnya kita ambil sampai sungai. Sungai adalah penghubung hulu dari hilir. Jadi kerusakan hutan, sedimentasi, pencemaran sampai itu sampai akan merusak wilayah-wilayah pesisir. Sungai kadang juga dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah hari ini. Akhirnya secara tidak langsung bisa menjadi berubah fungsi menjadi saluran industri. Karena limbah-limbah kerusakan itu dibuang ke sana. Yang kena dampak pasti masyarakat. Air tidak layak konsumsi, sawah dan tambak menjadi rusak, dan ujung-ujungnya pasti ya biaya hidup naik. Jadi kalau sungai dirusak, itu tanda-tanda sebenarnya alam sudah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Jadi kita sebenarnya sudah bisa lihat, mulai dari warna air misalnya kan,
0: iya, benar.
1: Warna air berubah, ini ada apa di sini.
0: Iya.
1: Dan hilir daya yang menanggung beban, karena satu bisa jadi abrasi, naiknya permukaan laut. Belum lagi program-program pemerintah juga biasa dilakukan di wilayah-wilayah pesisir,
0: iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Apa pembangunan jalan, dan lain sebagainya.
0: Oke, itu kalau
1: mangrove juga itu adalah dampak dari hulu ke hilirnya. Kita bicara sungai secara spesifik. Penyebab utamanya ya biasanya kan sedimentasi dari hulu.
0: Benar.
1: Sedimentasi. Dan pembangunan pesisir tanpa perspektif ekologi. Itu juga penting.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat memang Kak Asnawi ya, kita mengingat-ingat mungkin zaman-zamannya kita mungkin masih kecil dibandingkan sekarang kalau kita melihat sungai-sungai yang dulunya itu
1: ya
0: airnya sangat jernih, sangat terasa segarnya ya, bahkan mungkin ikan-ikan tumbuh sehat di sana. Nah, kalau berbeda dengan sekarang, apakah ini sudah menunjukkan bahwa sudah tidak seperti dulu lagi, Pak Asnawi?
1: Nah, itu tadi kembali karena sebenarnya apa ya, tadi saya tekankan bahwa WALHI itu sebenarnya bukan menolak pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang merusak ruang hidup.
0: Iya, benar.
1: Pembangunan tanpa keadilan ekologis hanya akan memindahkan masalah ke masa depan. Kita sebenarnya harus berpikir ke depan, mau tidak mau bumi ini harus diwariskan ke generasi yang akan datang. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan di pemerintahan Kabupaten Mamuju waktu itu. Fakta hari ini hujan sejam dua jam, area kota Mamuju tergenang air.
0: Iya, benar.
1: Pertanyaannya ada apa?
0: Ada apa ini?
1: Artinya tata ruang wilayah masih perlu ditelaah dengan baik.
0: Iya, benar.
1: Misalnya, kadang juga ya, bukan berarti sekali lagi bukan pemerintah. Kadang juga teman-teman pemerintah ini mengatakan, ini masyarakat tidak sadar. Buang sampah sembarang, lain-lain sebagainya. Makanya saya kadang nyeleneh juga ngomongnya, kalau memang masyarakat ini apa dilarang buang sampah sembarangan, ya tebar tempat sampah sembarangan itu satu.
0: Oke.
1: Tapi ini kan sebenarnya kalau kita bicara sampah, itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah, undang-undangnya jelas kan?
0: Iya, benar.
1: Tapi hari ini kadang juga ada

0: Karena gini, mengapa banjir dan longsor makin sering terjadi? Jawabannya sebenarnya jelas. Karena fungsi hutan sebagai penyangga air sudah rusak. Ketika hujan turun, air tidak lagi diserap tanah, tapi langsung mengalir membawa rumput dan material ini. Akhirnya mempercepat banjir dan longsor.
1: Jadi
0: bahkan di wilayah yang sebelumnya relatif aman itu bisa terjadi karena ya itu tadi, berkurangnya tutupan hutan itu.
1: Baik. Jadi fungsi hutan sesungguhnya bahwa ketika intensitas hujan terus-menerus terjadi, ya dia menyerap dulu untuk sampai ke akar dan sebagainya, kayak sebelum sampai dialirkan ke lingkungan dan pemukiman tentunya. Tapi kalau sudah tidak ada hutan, ya pasti langsung mengalir ke rumah-rumah warga. Nah ini
0: tanah kan sebenarnya resapan alami yang diciptakan oleh Tuhan. Dia resapan alami. Hanya kali ini apa? Semua terbuka, akhirnya air ya pasti akan meluncur deras ke daratan terendah karena sifat airnya kan begitu. Dia tidak akan meresap karena ya pohon-pohon yang tegakan-tegakan yang ada itu semua di ini dirusak. Kan kadang juga sebenarnya masyarakat sendiri pelakunya, misalnya tanpa menguranginya, kan hari ini di Pulau lagi marak penanaman nilam tuh. Nilam itu sebenarnya salah satu faktor alih fungsi lahan itu tadi, karena saat mereka masak itu ya mereka harus menebangkan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara hitung-hitung ekonomi, ya masyarakat juga pasti dirugikan. Karena ya itu kalau terjadi bencana secara tidak langsung mereka pasti juga mengeluarkan.
1: Apa yang dia dapatkan hari ini banyak, tapi nanti kemudian hari akan dibayar dengan lebih mahal lagi ya kak ya.
0: Misalnya tambang ya. Hari ini kan narasi-narasi itu sering dibangun bahwa tambang itu akan menjadikan PAD ke pemerintah. Kita hitung-hitung sederhana saja. Anggaplah pelaku tambang hari ini menyumbang sampai 100 miliar per tahun. Misalnya. Nah, maka kelak di kemudian hari setelah izin itu berakhir, maka dapat dipastikan untuk menormalisasi itu kembali, itu pemerintah juga akan butuh biaya. Kalau terjadi bencana alam misalnya akibat pertambahannya ugal-ugalan, bisa jadi uang yang akan dikeluarkan tidak lagi 100 miliar, tapi lebih dari itu, bahkan akan mengorbankan jiwa. Makanya kami itu ya mendorong apa eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar bicara untung rugi.
1: Baik. Nah ini kan beberapa ada yang disoroti juga ya Kak Asnawi ya. Kalau dari peran Walhi sendiri setelah melihat banyak isu-isu yang terjadi, mungkin misalnya penambangan dan lain sebagainya, biasanya apa yang bentuk apa yang dilakukan, sosialisasi kah atau seperti apa?
0: Pertama kami juga termasuk membuka misalnya pengaduan.
1: Pengaduan, ada pengaduan. Jadi, ya?
0: Kami bisa melakukan advokasi sekaligus observasi lapangan seperti apa dampak-dampaknya. Jadi langkah-langkah itu kita ini mulai dari mempertanyakan apakah ini isinya ada atau seperti apa. Begini, isin-isi yang muncul hari ini sebenarnya secara administratif mungkin ada dokumen lingkungan. Tapi secara substantif banyak yang tidak berjalan. Partisipasi warga minim, pengawasan lemah, sanksi jarang ditegakkan maksudnya. Akibatnya izin seolah menjadi formalitas, bukan alat perlindungan lingkungan. Kan dalam izin-izin tambang itu kan sebenarnya semua diatur. Bila terjadi kesana ini akan perlakuannya akan seperti apa? Tidak serta-merta izin itu mau seenaknya mengelola wilayah-wilayah yang sudah keluar izinnya. Tapi ada kajian-kajian lingkungan yang juga harus dipatuhi. Yang punya aturan itu kan pemerintah. Kita bisa bilang sekarang ini izin-izin lebih sekedar pada administratif saja. Tapi secara substansi itu jauh, karena faktanya masih banyak warga yang protes,

0: adalah bencana-bencana sosial dari akibat eksploitasi pada sumber daya alam itu.
1: Oke, baik. Melakukan pengaduan ya, Pak ya. Setelah dilakukan pengaduan, ini berarti ada langkah selanjutnya yang biasa didampingi oleh wali.
0: Kami mengadvokasi.
1: Mengadvokasi. Berarti ini bisa sampai pada, kalau misalnya memang sudah sangat merugikan, bisa sampai kepada tahap pidana dan sebagainya, Kak?
0: Bisa. Okay. Bahkan kami beberapa kali meminta kepada teman-teman pemerintah untuk mengaudit izin-izin yang sudah keluar.
1: Oke.
0: Dengan adanya teman-teman misalnya maladministrasi, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang ada, dan yang lain. Dalam waktu dekat ini rencana kami akan RDP dengan kawan-kawan teman-teman DPR Provinsi.
1: Iya.
0: Ini dalam kondisi tambang yang makin hari makin masif.
1: Iya benar. Ya. Ini luar biasa ya, Kak.
0: Rencana
1: ya.
0: Minggu depan
1: ya.
0: Iya,
1: baik. Ini luar biasa karena bagaimana ya ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin sangat merugikan, tapi kita sebagai masyarakat biasanya bingung juga mau melapornya kemana ya. Ini bisa turut untuk difasilitasi oleh wali sendiri ya, Kak ya.
0: Ya.
1: Baik, Kak. Dan juga pendengar, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443 menemani kebersamaan kita pendengar di sore hari ini dalam Green Radio. Hari dari hutan ke pesisir membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat. Nah, kalau kita kembali ke tema, nah ini pokok yang paling utama permasalahannya di Sulbar yang paling besar ini apa? Ini yang harus benar-benar kita fokuskan, kita harus perhatikan dari pandangan wali sendiri, Kak Asnawi.
0: Jadi begini, sebagai sebuah wilayah yang memang sangat ini, menjaga hutan dan pesisir Sulawesi Barat itu bukan pilihan, tapi keharusan.
1: Keharusan ya.
0: Itu keharusan. Karena jika hari ini kita diam, generasi berikutnya akan menanggung dampaknya. Lingkungan yang sehat adalah fondasi keadilan, kesejahteraan bersama. Itu penting, makanya peran pemerintah jangan hanya bicara grand di podium-podium, tapi fakta lapangannya tidak berbanding lurus.
1: Iya.
0: Karena begini, kerusakan bermula itu dimulai dari pulpen-pulpen pejabat ini.
1: Iya.
0: Andai tidak ditanda tangan, ya tidak mungkinlah ada raungan-raungan skapator, mesin-mesin tenso, makanya kami selalu bersedia hadir dan diundang oleh teman-teman pemerintah untuk mendiskusikan sebenarnya bagaimana. Karena begini, kitalah yang perlu bumi. Bumi ini tidak perlu manusia, manusialah yang perlu bumi. Makanya manusia sudah seharusnya menjaga bumi ini.
1: Iya. Jadi bagaimana itu menjaga lingkungan ya, Kak ya. Oke, Kak Asnawi, ini juga saya sedikit menyoroti juga, mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana, terkait dengan yang beberapa tahun belakang ini, sungai ya, pertambangan sungai. Nah ini kan di era Rimamuju juga kita sempat dialog bersama dengan dari Balai Sungai. Katanya ada beberapa memang tambang-tambang sungai itu memang sudah memiliki izin. Namun sebenarnya dalam perjanjian izinnya itu tidak didetailkan, Kak. Tidak didetailkan seberapa jauh kedalaman sebenarnya boleh dikeruk. Karena kan diungkapkan dari Balai Sungai sendiri bahwa mengeruk sungai itu sebenarnya ada dampak baiknya juga sebenarnya untuk sungai, di mana mungkin kalau sudah terlalu dangkal ada syaratnya juga memang sebaiknya untuk dikeruk. Tapi pengerukannya seperti apa dulu? Apakah memang ini besar-besaran atau memang pengerukannya memang sudah sesuai standar? Namun dalam perjanjian seperti itu kan tidak dijelaskan ya, hanya ada izin bahwa boleh mengeruk di sebuah wilayah ini dan itu, tidak ada apa ya peraturan sejauh mana bisa dikeruk dan sedalaman apa dan berapa meter, itu tidak ada tertuang dalam situ. Apakah memang sebenarnya keliru hal itu harus didetailkan, Kak Asnawi?
0: Keliru itu, justru justru dalam dokumen perizinan itu baik UKM UPL maupun AMDAL justru tertuang dalam berapa kapasitas produksi mereka akan menginvestasi seperti apa. Itu semua tercantum dalam dokumen-dokumen itu. Makanya tadi saya tekankan perlunya pelibatan masyarakat dan akses informasi itu, karena kapasitas perusahaan, kapasitas produksinya itu tertuang jelas di dokumen-dokumen perizinan itu. Itulah yang hari ini karena sangat sulit didapatkan oleh masyarakat, termasuk kami, terus ya bolak-balik ke OPD-OPD terkait hanya untuk sekedar meminta dokumen-dokumen itu, misalnya UKM UPL, AMDAL. Karena di sanalah semua tertuang, mereka produksi apa, kapasitas produksinya apa, luasannya seperti apa, jika terjadi sesuatu apa pengelolaannya akan diapakan misalnya. Ini yang hari ini tidak pernah terekspos atau tidak ada transparan yang dari
1: pemerintah. Perlunya ada transparansi ya Kak Asnawi ya.
0: Penting.
1: Bahwa sejak awal memang ketika membuat perjanjian itu sudah dituangkan juga bahwa batas-batas yang boleh dikeruk itu sudah ada.
0: Ya sudah ada. Kan ini misalnya kalau dekat pemukiman atau apa kan ada yang namanya pertemuan dengan warga.
1: Iya.
0: Nah, sini juga kadang teman-teman misalnya perusahaan ini itu kan hanya menghadirkan masyarakat-masyarakat yang pro.
1: Baik.
0: Itu kadang ditemukan di situ ya. Jadi yang dihadirkan itu adalah masyarakat-masyarakat pro. Begitu ada kontra, nah mereka berdalih. Kami sudah komunikasi dengan masyarakat bahwa ada persetujuan bla bla bla. Itu inilah fakta bahwa apa proses administrasi itu hanya sekedar pemenuhan syarat. Substansi jauh dari substansi itu karena yang dilibatkan adalah orang-orang yang tidak akan menolak.
1: Baik.
0: Misalnya orang yang tidak tinggal pas di bantaran sungai, yang dipanggil orang yang tidak sungai, yang tinggal di bantaran sungai dilibatkan. Begitu. Itu menjadi
1: benar.
0: Apa? Menjadi pertanyaan besar juga di kita. Ini.
1: Baik. Berarti pada umumnya bahwa masyarakat yang benar-benar tidak membutuhkan terjadinya penambangan justru tidak terlibat ya, Kak Asnawi ya?
0: Ya, begitu. Kadang.
1: Baik. Ini sebenarnya
0: karena hanya ini kan pasti pro kontra kan. Cuman semua hak warga negara kan dijamin oleh undang-undang. Jadi pada tahap proses perencanaan memang pemenuhan hak masyarakat itu ya harus didahulukan karena mereka kan juga berdalih di forum-forum, misalnya pemerintah. Ini demi kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya masyarakat mana?
1: Iya katanya.
0: Ada yang protes.
1: Iya. Katanya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat.
0: Oke, mungkin maksudnya sana. Tapi kan begini. Kadang mereka mengabaikan hanya karena persoalan satu orang yang menjadi korban misalnya.
1: Iya benar.
0: Itu mereka ini kan hanya satu orang, satu rumah misalnya. Loh, mau satu orang, mau setengah orang. Dia tetap punya hak hidup dan dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Jangan kita melihat kalkulasi besar tidaknya atau banyak tidaknya. Kita melihat dampak yang ditimbulkan. Bencana ekologis, bencana sosial. Bencana sosial di sini konflik sosial misalnya. Itu kan kadang terjadi perusahaan misalnya apa bersetidang dengan masyarakat sekitar. Belum lama ini kan masyarakat Karosa kan menolak aktivitas tambang batu.
1: Baik. Iya karena kan ada bahkan beberapa katanya sudah apa ya dianggapnya nanti kalau kedepannya ini terus berlanjut kampungnya bisa hilang.
0: Iya.
1: Itu bisa dan bisa terjadi Kak Asnawi.
0: Bisa. Ini kan di beberapa wilayah apa? Di beberapa wilayah di negara ini kan misalnya di Kalimantan itu kan eksploitasi sumber daya serta itu kan kita bisa lihat sendiri di channel-channel YouTube. Nah, itu kan ini. Nah, pertanyaannya, maukah kita di Sumbar juga mengalami hal yang sama? Jika kita tidak belajar pada kejadian-kejadian yang terjadi saat ini.
1: Itu jangan sampai terjadi ya. Oke, baik Kak Asnawi, kita nanti akan break sejenak dulu dalam Green Radio dari hutan ke pesisir membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat. Kembali nanti bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Halo. Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu Nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu Kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit. Dan kampung ini bisa banjir, Bu.
3: Stop. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah
4: pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
5: Bu Ami lah, Bu Ami cepat.
6: Iyo, Bu Ami saja, tidak ada yang lihat.
7: Ece,
8: iya mak,
7: apa lagi kau buang ke sungai itu?
8: Anu mak,
7: anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai.
3: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Mamuju sore ini dalam Green Radio dari hutan ke pesisir, membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat, ada Kak Asnawi menemani kebersamaan kita. Dan pendengar juga, kami masih membuka interaktif untuk Anda di sore hari ini, bisa bergabung bersama kami di layanan telepon atau WhatsApp di 0822 9609 0996, atau di 4262322443, atau juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming, dimasukkan pertanyaannya melalui kolom live chat dan juga kolom komentar. Bagi Anda mendengarkan secara Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kak Asnawi masih terhubung gak, Kak? Kak Asnawi?
1: Masih, ya.
0: Oke, masih terhubung ya?
1: Masih.
0: Baik. Nah, ini tadi kita juga masih menyoroti nih, selain daripada isu penambangan, juga tadi ini kita belum bahas lebih dalam lagi, Kak, terkait dengan kawasan yang masuk dalam hutan lindung. Nah, ini solusinya bagaimana? Apakah harus dikaji ulang, Kak, untuk penetapan di mana hutan lindung yang benar-benar sebenarnya harus kita jaga, atau mungkin penyetopan terkait dengan pembangunan? Ataukah kawasan hutan lindungnya yang harus dipindahkan, yang justru yang belum benar-benar yang tersentuh, atau yang sudah menjadi?
1: Ini sebenarnya yang perlu memang didiskusikan oleh teman-teman pemerintah hari ini, baik itu eksekutif maupun legislatif, bahwa dalam penyusunan dokumen RTRW ataupun dokumen KLAS memang perlu tinjauan yang luas juga, jangan dikerja di belakang meja begitu, tapi benar-benar berbasis fakta lapangan. Karena suka tidak suka, di masyarakat ini kan ada komunitas adat dan masyarakat lokal yang memang sudah sejak turun temurun sudah bermukim di situ, tiba-tiba turun aturan yang mengatakan bahwa wilayah kesana ini hutan lindung misalnya. Bahwa pernah ada di cerita di tingkat tapak bahwa konon kabarnya itu mengapa batas hutan lindung ada di belakang rumah mereka, karena kekuatan orang-orang yang disuruh pasang patok itu ya langsung saja taruh di situ, dan tidak ada penjelasan ke masyarakat itu mereka bawa patok apa. Nah, itu artinya tidak ada sosialisasi ke tingkat tapak yang sampai ke tingkat tapak maksudnya. Jadi mereka hanya bawa patok, udah patok di sini. Pas dikelola, salah. Atau mungkin karena mereka sudah tidak kuat lagi pikul patok, sudah taruh sini aja. Masyarakat yang tidak tahu menahu, akhirnya menjadi korban.
0: Benar. Padahal kan maksudnya dampaknya di masyarakat ya. Bahkan masyarakat merasa saya lebih duluan tinggal di sini dibandingkan ditetapkan itu sebagai hutan lindung.
1: Kalau tidak salah. Di salah satu di Polewali Mandar itu ada satu desa, dua desa kalau nggak salah. Hampir semua wilayah desanya masuk hutan lindung.
0: Itu kasihan.
1: Nah, pertanyaannya, kok bisa?
0: Kenapa bisa pemukiman jadi hutan lindung? Apa yang mau dilindungi di sana?
1: Nah, itu kan. Sementara di sisi lain, kalau bicara hutan lindung kan matahin ranting saja itu pidana loh.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang perlu dipertanyakan, ada apa tiba-tiba pemerintah menetapkan itu? Kok tidak cenderung hanya sekedar pemenuhan bahwa ini kami punya hutan lindung,
0: bahwa di Sulbar ada loh hutan lindungnya.
1: Mungkin itu.
0: Oke, ini juga menanggapi beberapa biasa kadang curhatan di media sosial ya, bahwa ketika misalnya wilayahnya dia ditetapkan sebagai hutan lindung, akhirnya setelah dia ingin menjualnya ke orang lain atau mengopornya ke orang lain, akhirnya terhambat juga di administrasi bahwa boleh dijual karena ini kan masih dalam kawasan hutan lindung. Nah, ini tentunya pasti akan berdampak juga ya, Kak Senawi ya?
1: Benar. Bahkan ada hal menarik di Kabupaten Majene ini itu, masyarakat yang pemilik lahan itu mengurus sertifikat tanah. Nah, setelah ditelusuri oleh diambil anunya oleh teman-teman DPN pertanahan, ternyata lahan masyarakat ini justru masuk hutan kota. Konyolnya itu lahan ada di gunung. Artinya, tapi ini dia masuk ke daerah detail, ya, rencana detail tata ruang. Bisa-bisanya ada hutan kota di gunung.
0: Iya, itu kenapa?
1: Jauh dari kota. Satu. Nah, yang menarik karena dia mau, ini kan mau disertifikatkan. Yang keluar justru sertifikat hak pakai, jadi seolah-olah lahan masyarakat ini adalah lahan pemerintah yang dipinjam. Padahal jelas bahwa itu adalah lahannya. Itu ada teman-teman begitu di
0: media ini. Itu yang dirugikan justru masyarakat ya?
1: Pastilah.
0: Iya, betul. Nah, kalau ini sudah terjadi, langkah apa yang harusnya sebenarnya dilakukan ini, Kak Asnawi?
1: Di sinilah sebenarnya peran pemerintah perlu diingat. Karena kalau misalnya menggugat secara hukum, ya otomatis ya masyarakat pasti akan satu review untuk satu. Yang perlu adalah judicial review terkait aturan-aturan yang muncul itu. Kok bisa-bisanya muncul begitu?
0: Iya, benar. Jadi haruskah hutan Mata. Lindung untuk dikaji ulang kembali, disesuaikan dengan ya, penting kebutuhan?
1: Penting memang.
0: Iya.
1: Mengapa? Ya tidak sedikit masyarakat yang dikorbankan akibat penetapan tersebut.
0: Okay.
1: So, salah satu contohnya yang yaitu tadi misalnya 5 JNE tiba-tiba ditetapkan sebagai hutan kota, sementara yang punya lahan ada.
0: Iya. Oke, harusnya
1: begitu mau diadministrasikan sertifikat tidak bisa karena yaitu itu sudah ditetapkan sebagai hutan kota.
0: Baik, harusnya memang ada duduk bersama untuk mendiskusikan demikian, Kak ya.
1: Ya benar.
0: Iya, oke, baik. Nah, ini kalau saya mau bicara faktanya, Kak, ada tidak ya di Sulawesi Barat yang benar-benar hutannya benar-benar masih terlindungi, masih terjaga, yang belum pernah tersentuh oleh alih fungsi lahan atau sebagainya?
1: Kalau apa ya?
0: Atau memang merasa di Sulbar ini kayaknya sudah terjamah semua?
1: Kalau terjamah semua sebenarnya tidak juga,
0: iya.
1: Karena faktanya. Memang misalnya daerah Talumpang ke atas kan meskipun zona-zona taman ditetapkan juga di sana, tapi paling tidak yang benar-benar tidak terjamah itu adalah hutan-hutan yang benar-benar akses kesannya sangat sulit.
0: Iya.
1: Tapi selama ada akses ini, ya sudah menjadi rahasia umum.
0: Iya.
1: Bahkan pengerusakan hutan itu termasuk narasi yang sempat kami naikkan di media beberapa waktu lalu di salah satu kecamatan di Majene itu, itu justru malah dibackingi oknum.
0: Wow.
1: Pengrusakan hutannya itu sempat kita naikkan kemarin di media.
0: Okay.
1: Soal katanya oknum-oknum yang terlibat dalam pembalakan hutan tersebut di Kecamatan Bumandang.
0: Okay. Padahal itu justru sebenarnya harus dijaga ya. Masih ya, untuk sekarang yang tidak terjamah ya pasti kayaknya sudah mulai langka, Kak ya.
1: Ya benar.
0: Iya, untuk karena di era modern saat ini.
1: Ini kalau pegunungan dieksekusi habis atau dieksekusi habis, memang tadi saya sempat sebutkan bahwa hilirlah yang menanggung beban berat. Tidak dipungkiri hilirlah penanggung beban paling utama. Mulai dari abrasi pantainya kan, abrasi pantai, naiknya permukaan laut, reklamasi, rusaknya mangrove dan seterusnya. Akibat itu disebabkan semua oleh sedimentasi dari hulu.
0: Nah, kalau kita berbicara
1: dampak pada nelayan atau warga pesisir, ya pasti hasil tangkapan menurun, wilayah tangkap menyempit, konflik ruang itu bisa terjadi.
0: Wah, bisa berdampak sampai ke situ ya?
1: Iya, karena begini, lumpur yang dibawa oleh air ke ke laut itu, dia kan menutup terumbu karang.
0: Oke, baik.
1: Di mana terumbu karang itu sendiri kan tempat ikan-ikan bertelur, apa
0: semuanya terumbu karang besar. Maka rumahnya ikan ya.
1: Semakin jauh ke laut. Nah, itulah mengapa masyarakat pesisir lah yang menjadi korban pertama eksploitasi sumber daya alam bumi.
0: Padahal kan kalau orang berpikir apa hubungannya dari gunung sampai ke pesisir laut?
1: Ya, karena itulah sebenarnya mungkin orang tua dulu kita ya secara filosofis itu membuat salah satu pepatah tua kan, asam di gurung gal asam di gunung, garam di laut.
0: Iya.
1: Artinya ada simbiosis mutualisme.
0: Iya, benar.
1: Hubungan emosional antara masyarakat pesisir dan pegunungan itu jalan ini, dan memang ada ketergantungan kebutuhan.
0: Iya. Saling tergantung ya.
1: Iya.
0: Betul. Bisa dibayangkan kalau nelayan sudah menurun hasil tangkapannya, tentunya ini pasti akan berdampak pada masyarakat juga.
1: Betul.
0: Iya, baik.
1: Karena kerusakan di laut itu pasti ada masalah di darat.
0: Oke, nah kalau kita melihat faktanya juga sekarang ya kak ya, sebenarnya untuk membangun sebuah pemukiman untuk mencari lahan sudah mulai agak apa ya, susah-susah gampang untuk saat ini. Makanya biasanya kalau ada pembangunan skala besar-besaran, misalnya pembangunan perumahan dan lain sebagainya, memang paling enaknya biasanya ngambil hutan.
1: Benar.
0: Karena dianggapnya dan skalanya besar.
1: Ya, itu juga sempat kita diskusikan dengan kawan-kawan pemerintah kemarin soal masifnya pembukaan hunian-hunian baru, baik itu yang komersil maupun subsidi. Yang terutama di Kota Mamuju kan rata-rata gunung yang diratain.
0: Iya, gunung yang diratain.
1: Itu kan landscape tanahnya itu kan pasti ini. Secara tidak langsung, ya mereka sebenarnya mengundang bencana karena ya kita lihat sendiri di area sebelum kantor gubernur itu kan gunung diratakan
0: yeah.
1: dan sebagainya. Itu pemerintah menutup mata menurut kami, justru pembiaran malah okay. dengan dalih bahwa masyarakat butuh hunian.
0: Yeah.
1: Tidak dipungkiri memang masyarakat butuh hunian, tapi ya jangan juga yang mencederai lingkungan dan bahkan masyarakat penghuninya nanti juga akan terancam hunian itu sendiri. Apalagi kan area Kota Mamuju ini kan dulunya kan banyakkan rawa dulu.
0: Iya, akhirnya timun ya.
1: Jadi itu juga sangat beresiko.
0: Oke, karena ketika gunung sudah rata, sudah habis, ya biasanya yang ditimbun lautnya lagi.
1: Ya benar, reklamasi ya.
0: Dan tentunya kalau sekarang memang belum terasa kak ya,
1: ya.
0: Belum terasa dampaknya.
1: Generasi yang akan datang akan menjadi penerima dampak jika kita tidak berpikir dari sekarang. Misalnya kita ambil paling simpel ya, hari ini yang paling polemik di beberapa hampir semua wilayah soal sampah. Kita kan selalu diskusinya di hilir.
0: Ya.
1: Kita selalu berdiskusinya di hilir, tidak pernah mendiskusikan dari mana sampah ini datang.
0: Iya.
1: Kan ada produsen.
0: Iya betul.
1: Harusnya kita diskusikan juga hulunya. Di tengah ini ada pemerintah. Wah, salah kan misalnya saya beli air kemasan, loh kok saya disuruh bertanggung jawab?
0: Iya.
1: Saya sudah rugi beli dan lain sebagainya. Giliran setelah kemasannya selesai, saya disuruh tanggung jawab buang. Ada tidak, pernah tidak kita berpikir produsennya hari ini? Misalnya anggaplah PT Aqua atau Danon. Apa upaya Danon hari ini ke Sulbar terkait produksi sampah yang dihasilkan bertonton tiap tahun? Satu kemasan saja, yaitu botol plastik minuman mineral mereka kan?
0: Iya.
1: Pernah tidak mereka ini bertanggung jawab atas itu? Kan pemerintah tidak memanfaatkan peluang itu misalnya. Kita akan membuat peraturan bahwa silat jangan jual Aqua di Sulbar misalnya, kecuali kau ambil kemasanmu kembali.
0: Oke, itu cukup menarik juga ya.
1: Mereka menjual barang-barang mereka di Sulbar. Setelah dibeli, masyarakatnya disuruh bertanggung jawab.
0: Yeah.
1: Mereka yang rugi, bahkan air pun dikomersialisasi.
0: Yeah.
1: Padahal air kan mereka tidak pernah produksi air. Mereka hanya produksi kemasan, diisi air, sudah jadi.
0: Yeah,
1: dijual
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Ke masyarakat.
0: Karena kalau kita...
1: Itu yang tidak berhari ini.
0: Yeah. Karena kalau kita bicara terkait sampah memang tidak ada habisnya Kak ya, dimana memang kadang kita masyarakat pertama kesadarannya juga bagaimana mencintai daerahnya, tidak membuang sampah sembarangan Kak ya. Kemudian juga ada beberapa yang sempat juga menjadi sorotan dari DLHK bahwa banyaknya pembuangan sampah yang liar, dalam artian yang ini fasilitas disediakan untuk fasilitas umum, justru masyarakat rumah tangga yang membuangnya ke sana.
1: Jadi harusnya kan teman-teman DLHK ini kan tidak hanya menyegur itu, tapi menyediakan itu.
0: Iya.
1: Kan dari pengalaman yang kita lihat kan di beberapa program teman-teman pemerintah ini, misalnya OPD terkait DLHK, itu lebih banyak di apa biaya-biaya sosialisasi ini. Misalnya begini, sambil begini. Uang BBM mereka untuk urusin sampah ini kan tidak dibayarkan di SPBU. Konyol kan? Bahkan gaji kadang terlambat dibayarkan. Artinya memang tidak ada upaya pemerintah yang real dalam mengelola sampah ini. Harusnya kan biayanya itu yang diperbanyak adalah ngangkut sampahnya ini, bukan di sosialisasinya, tapi di action-nya, apakah di barang.
0: Oke, baik. Dianggapnya begitu Kak ya, anggarannya diperbesar untuk menyelesaikan permasalahan ini?
1: Ya harusnya itu, misalnya kan sekarang kan ada teknologi, ada teknologi, mengapa bukan itu? Mulai dari, sebenarnya ini, sampah kan bukan musuh sampah ini.
0: Ya benar.
1: Dia adalah kawan. Kawan sebenarnya yang tidak ditindaklanjuti karena dia bisa menjadi ini.
0: Oke.
1: Dia bisa menjadi industri juga dalam artian industri itu ini misalnya jadi bio minyak kayaknya. Ada beberapa lah.
0: Iya, ada beberapa.
1: Para penggiat, kawan-kawan penggiat yang melakukan itu. Harusnya kan pemerintah jemput.
0: Benar. Walaupun sosialisasinya di mana-mana, tapi kalau misalnya armadanya tidak memadai, tidak bisa diangkut ya, butuh anggaran yang cukup juga Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Jadi ini yang menjadi perhatian memang hampir di semua wilayah lah. Saya rasa di beberapa wilayah di misalnya kalau nggak salah Banyuwangi ya yang sukses pola sampah. Loh kok teman-teman pemerintah tidak mencontoh ke sana, kenapa mereka bisa, apa yang mereka lakukan dan sebagainya.
0: Oke, baik.
1: Kembali lagi ya, karena bicara ini pasti politis, bicara anggaran lagi.
0: Panjang ya Kak ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan isu-isu lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, hal yang paling apa ya Kak, kita sebagai masyarakat di Sulawesi Barat, catatan apa yang harus kita pegang Kak, atau apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Sulawesi Barat untuk menjaga lingkungan?
1: Nah, jadi tadi dari awal saya sudah omongkan bahwa menjaga hutan dan pesisir Sulawesi Barat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena jika hari ini kita diam, generasi berikutnya yang akan menanggung dampaknya. Lingkungan yang sehat adalah fondasi keadilan dan kesejahteraan kita bersama ke depan. Itu poin-poin penting yang harusnya sebenarnya menjadi edukasi mulai dari anak-anak sampai kini.
0: Oke, terkait dengan menjaga lingkungan sebenarnya, bahwa itu tugas kita semua ya, bersama.
1: Iya benar.
0: Oke. Baik Kak Asnawi, ini luar biasa perbincangan kita di sore hari ini dalam Green Radio. Dari hutan ke pesisir membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat. Mungkin pesan terakhir sebagai closing statement Kak Asnawi ingin disampaikan ke kita? Silakan.
1: Pesan terakhir saya sebenarnya clear bahwa Tuhan menciptakan manusia ini, menciptakan bumi ini itu untuk satu kesatuan. Satu kesatuan artinya bumi ini adalah tempat kita berpijak, karena tidak ada bumi lain yang akan kita bisa tempati. Kalau kita tidak jaga nih bumi, maka bumi lain, tidak ada bumi lain, tidak mungkin kita ke planet mana. Maka memang sangat wajar kalau kita bukan anti pembangunannya, tapi kita memang harus menjaga bumi sebagai ibu bumi kita, karena bumi ini adalah ibu.
0: Okay,
1: semua dari sana, air, pangan dan sebagainya. Makanya ya pemerintah juga harus bijak. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Asnawi ya. Luar biasa pendengar perbincangan kita di sore hari ini, seperti yang kita tangkap bahwa apa yang Tuhan telah berikan harus kita jaga ya, baik itu lingkungan kita dan juga kita sebagai masyarakat. Jika kita mencintai daerah kita ya tentunya kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik, tidak melakukan penebangan liar di mana-mana, menjaga ekosistem berjalan dengan sebagaimananya, bukan untuk menghalangi sebuah pembangunan tapi berdasarkan bagaimana porsinya. Demikian Green Radio dalam dialog interaktif dari hutan ke pesisir, membaca masalah lingkungan di Sulawesi Barat bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat, Bapak Asnawi. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Semoga kita nanti dapat berjumpa lagi dalam program lainnya. Terima kasih Pak Asnawi ya, terus berjasa untuk Sulawesi Barat tentunya. Pendengar, hari ini Sabtu 24 Januari 2026, saya bersama narasumber Pak Asnawi, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat, pamit dalam ruang dengar Anda dalam dialog interaktif Green Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama pendengar di sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional aman menjelang musim tanam. Selain potongan harga 20%, pemerintah pusat juga menetapkan batas bawah harga gabah Rp6.500 per kilogram demi mendongkrak kesejahteraan petani. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah saat ini terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman menjelang musim tanam. Selain menjamin stok mencukupi, pemerintah juga memberikan potongan harga pupuk sebesar 20% untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pagi tadi. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat terus memastikan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, termasuk menjamin distribusi pupuk tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global yang memberikan dampak terhadap pasokan pupuk di sejumlah negara.
4: Alhamdulillah tadi, saudara-saudara, kita sudah pastikan pupuk ada sebelum tanam. Ya, jumlahnya cukup dan harganya dapat diskon 20%. Saudara tadi dengar sendiri, lihat sendiri, bukan kata Pak Dwi, bukan kata Bupati, bukan kata saya, bukan kata Gubernur, tapi itu ada petani yang bisa saudara-saudara tanya dan dengar langsung. Jadi pupuk aman dan lancar di tengah situasi perang di mana-mana, ya. Negara lain kurang pupuk, Australia dan lain-lain kurang pupuk. Kita pupuknya alhamdulillah lebih dari cukup.
3: Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjamin pupuk, pemerintah juga memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani. Pemerintah menetapkan harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani. Ia menyebut berbagai kebijakan itu mulai berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116, kini berada di angka 127.
4: Kalau pupuk bagus, panennya banyak, harganya murah, petaninya rugi. Jadi harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan saya kemarin di Sulbar itu 7.200. Di sini di atas 6.500. Gorontalo di atas 6.500 gabah. Dengan begitu wajar kalau nilai tukar petani sekarang naik. Dulu 116, sekarang 127. Artinya petani padi, petani jagung, alhamdulillah kesejahteraannya meningkat.
3: Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan pemerintah saat ini mulai memperluas pembangunan sektor pangan ke bidang perikanan. Pemerintah akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan sekitar 40.000 desa tematik bioflok secara bertahap. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di kawasan Asia.
2: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Bersama Tenis Studio ada rekan Iwan dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dan rekan-rekan dari RRI Palu atas informasinya di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, selamat sore. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik Nita, terima kasih dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, 15 badan usaha di Makassar belum memenuhi kewajiban program jaminan kesehatan nasional dan berikut informasi selengkapnya.
6: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo MKS mengungkapkan ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
7: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
8: 15 badan usaha yang
7: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya. Belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
8: Pak, mungkin ada himbauan untuk para pelaku usaha harusnya yang patuh lah gitu.
7: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN, ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
6: BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
5: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham. Rekan Ilham, selamat sore. RRI Ilham, iya. Rekan Ilham, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan kami ya, di Gemasar Bupati Maju dari Mamuju.
0: RRI Ilham, iya. Rekan Ilham, baik. Selamat sore. Baik, rekan Ilham, silakan informasinya dari RRI Kendari. RRI Ilham, iya. Baik, rekan Ilham, silakan informasinya dari RRI Kendari.
9: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita di Gemasar Bupati Maju hari ini.
0: Iya. Baik, rekan Ilham, dari media sosial saat ini menjadi
9: sarana personal branding di kebersamaan kita.
5: Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini.
9: Baik, rekan Ilham, dari media sosial saat ini menjadi sarana personal branding di kebersamaan kita.
5: Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini.
10: Menjadi tempat berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nesrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nesrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
11: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman. RRI, saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
10: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampil potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.
12: Demikian untuk informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih atas laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Ada rekan Arfiani di sana. Rekan Arfiani, selamat sore.
13: Selamat sore Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
13: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pesta olahraga terbesar di Sulawesi Selatan, Porprov Sulsel ke-18, siap digelar pada November 2026 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Kabupaten Bone dan Wajo berkolaborasi menjadi tuan rumah bersama dengan membagi rata 42 cabang olahraga. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Kabupaten Bone, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ayunia Nindiati bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar.
14: Pendengar, Kabupaten Bone terus mematangkan langkah untuk menyambut ribuan atlet, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 pada November 2026 mendatang. Momentum ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan akomodasi di Bumi Arumpalaka. Terkait hal itu, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, untuk mengetahui sejauh mana progres persiapan yang sedang berjalan. Pak Kadis, bisa dijelaskan bagaimana teknis pembagian cabang olahraga antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dalam Porprov 2026 ini? Khusus untuk Bone sendiri, cabang olahraga apa saja yang akan dipusatkan di sini?
15: Sampai dengan tanggal 14 November pelaksanaan. Pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Penutupan di Wajo. Jadi sepak bola dilaksanakan pembukanya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo.
14: Dengan estimasi ribuan peserta yang akan datang, bagaimana strategi Dispora Bone dalam menyiapkan akomodasi? Berapa banyak kapasitas penginapan atau hotel yang sejauh ini sudah dipetakan untuk menampung para atlet dan ofisial?
15: Peserta kemarin seperti disampaikan pada provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan ikut semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel, novena dengan Helios, ya kurang lebih 120 kamar yang kita siapkan. Ya termasuk wasit, VIP dan seterusnya, karena wasit ini kan juga menggunakan hotel. Karena mereka ada ngeras sendiri. Kami hanya menyiapkan hotel, kamar, ya yang menyelesaikan rumah. Jadi sendiri penginapan, ya. Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. Elonya itu adalah semua camat.
14: Pak Kadis, mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus, bagaimana koordinasi yang berjalan antara Pemkab Bone dengan pihak KONI maupun Dispora Provinsi Sulsel saat ini?
15: Tanggung jawab provinsi dan kabupaten itu yang belum jelas. Yang mana tanggung jawabnya provinsi, yang mana tanggung jawabnya kabupaten. Kita berjalan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, sangat tergantung pembentukan. Kemudian pembentukan kita jalan, walaupun sampai hari ini belum pernah datang provinsi untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang saya berharap bahwa provinsi dalam menikoni, provinsi dan dispora provinsi datang ke Bone memberikan arahan, memberikan petunjuk, ini yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi adalah ini, sehingga semuanya bisa berjalan.
14: Terakhir Pak Kadis, apa yang menjadi fokus utama atau target terdekat dari Dispora Bone dalam sisa waktu menjelang pembukaan di bulan November nanti agar seluruh venue siap digunakan?
15: Kepala OPD yang termasuk di dalam kepanitiaan Amwell, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan langkah persiapan. Yang paling penting dan utama adalah terkait dengan akomodasi, karena itu banyak kabupaten kota yang sudah datang untuk menanyakan di mana tempatnya. Yang pertama, kemudian terkait dengan persiapan pembukaan, tadi pagi juga kami sudah ketemu calon IO dari provinsi yang kemarin kita mengerjakan Kabupaten Singgah dan Bukumba. Mudah-mudahan waktu ini juga bisa memberikan persentase terkait dengan konsep pembukaan untuk olahraga yang ke-18. Paling tidak, kita berharap bahwa semua venue sudah siap, kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Mamuju, di mana Kafila Polman mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan

0: Fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum serta kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
1: Ulama, wali, pesantren, itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini, kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum. Dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
0: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Seda melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli. Di sore hari ini ada rekan Jasmine di sana. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Nita dari RRI Mamuju.
2: Ya, silakan rekan-rekan dari Toli-Toli menyampaikan informasinya.
3: Baik pendengar, sekorwil Nusantara 4 untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik DKIPS Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan internet gratis bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Internet gratis ini dapat dinikmati masyarakat di sejumlah fasilitas umum, masing-masing RTH Tanjung Batu, Masjid Agung hingga Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, GMB. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
5: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, jadi sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover itu.
4: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
5: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau baik itu pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
4: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolu-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Tolu-Toli agar dapat

0: dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Demikian pendengar untuk informasi dari RRI Toli-Toli, peluncuran internet gratis dari DKIPS Kabupaten Toli-Toli. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Jasmine bersama rekan teknik Darwis mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Nita RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Jasmine atas informasinya di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana. Di RRI Ampana ada rekan Kona Sutianto di sana. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
2: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
3: Terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, cegah kelahiran bayi stunting, Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.
4: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
5: Di Ampana Kota dan Ratolindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan, upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
4: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, yang tugas saya Kuna Sutianto Lasanggoli bersama rekan teknik Arthur Tandi Payuk. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Wahyuni.
2: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, informasi terakhir, kita akan menuju RRI Bau-Bau. Ada Bu Zuda di sana. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni ya di RRI Mamuju.
2: Baik, silakan informasinya dari RRI Bau-Bau.
6: Baik, ada informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau antara kepedulian dan juga tantangan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Nurliani menurunkan laporannya.
7: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras dan langsung kaget. Saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
8: Keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bau-Bau menjadi perhatian masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah ODGJ terlihat berkeliaran di sejumlah ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya diduga tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memunculkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah warga. Salah seorang warga di Kecamatan Batu Ambali, Kota Bau-Bau, Hasro, mengaku rumahnya kerap dijadikan tempat singgah oleh ODGJ. Menurutnya keberadaan mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga pernah memicu tindakan yang membahayakan karena pernah melempari rumah, bahkan menghamburkan jualan warung tetangga.
7: Jadi di warung tempat yang biasa saya beli roti untuk makan pagi, pernah didatangi sama yang disebut ODGJ ini. Beberapa jualannya itu langsung dihambur sama ini, sama orang gila itu.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini terdapat 288 orang dengan gangguan jiwa yang memiliki KTP Kota Bau-Bau. Sebagian besar merupakan penderita skizofrenia dan psikosis akut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak, mengatakan Setiap tahun selalu ada temuan kasus baru. Pada tahun 2026 jumlahnya kembali mengalami peningkatan, meski angkanya kurang dari 10 orang dibanding tahun sebelumnya.
9: ODGJ sekarang yang kita tangani oleh teman-teman di puskesmas itu, yang KTP bau-bau, ini punya bau-bau itu sekitar 287. Itu termasuk pasien ODGJ lama, dari tahun lalu, yang sudah beberapa tahun, ditambah dengan yang ODGJ baru.
8: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak tahun lalu Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelatihan kesehatan jiwa yang melibatkan 24 peserta, terdiri dari 17 tenaga kesehatan dan 7 orang dokter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan pendampingan kepada ODGJ di masyarakat.
9: Di tahun ini sudah merintis untuk membuka poli rawat inap untuk jiwa. Jadi kita kalau dimatikan belum ada. Untuk tahun ini rencana kita bangun ya punya minimal 4 kamar lah.
8: Selain memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, pemerintah Kota Baubau terus membangun sistem penanganan yang terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Freddy Tangke Allo mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan RSUD Palagimata Kota Baubau untuk menyiapkan ruang khusus perawatan bagi pasien ODGJ. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan mempermudah proses penanganan karena pasien tidak lagi dirujuk ke luar daerah.
10: Kita sudah bangun komunikasi dengan dinas sosial, kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit dalam hal ini menyiapkan ruangan perawatan.
8: Baik.
10: Ya, untuk penderita-penderita ODGJ yang memang harus dirawat. Tapi pasca perawatan itu kan butuh penanganan lagi, maka dinas sosial yang mengambil.
8: Kadis menegaskan, persoalan ODGJ tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Kesehatan berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu penanganan medis dilakukan bersama rumah sakit, sedangkan proses rehabilitasi dan pendampingan pasca perawatan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
10: Yang jelas bahwa kerjaan ini bukan kerjaan ringan, kerjaan berat, tapi kalau kerja bersama saya kira bisa dan akan dilakukan oleh beberapa OPD. Ya. Yang jelas bahwa di Dinas Kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif, masuk kuratif rehabilitatif, kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
8: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Baubau.

0: Beliau, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Silakan rekan Nita.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4 edisi 4 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama tim teknik Prendi Andika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Dan sore hari ini kita telah terhubung dengan rekan Batara. Rekan Batara, selamat sore. Ini sepertinya terputus dengan rekan Batara di sore hari ini. Rekan Batara, selamat sore. Halo, rekan Batara. Rekan Batara. Wah, sepertinya ada kendala teknis bersama dengan rekan Batara, pendengar di sore hari ini. Kita akan coba

0: Baik pendengar, kita mencoba terhubung kembali dengan rekan Batara dari BMKG Tanpa Padang. Rekan Batara, selamat sore.
1: Selamat sore, Mak.
0: Nah, sudah terhubung rekan Batara.
1: Ya.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Malunda, kemudian Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Tabulahan dan Tabang, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Kalumpang, Papalang, Tomo, Tapalang Barat, dan Bonehau. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Budong-Budong, Topoyo, dan Karosa. Serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, Dapurang, dan Bulutaba. Kemudian untuk malam hingga dini hari, ini diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat cenderung hanya cerah berawan hingga berawan saja. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 58 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 39 km per jam. Kemudian untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai Timur, Banggai, Pambuang, dan Sendana, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuacanya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tak terasa usai sudah pertemuan kita dan perjumpaan kita di ruang udara. Bersama saya Nita, pendengar, terima kasih telah membersamai kami di siang hari tadi hingga sore hari ini. Dan jangan lupa nanti malam untuk merapat ke kantor RRI Mamuju di Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Anda bisa nyanyi seru-seruan nanti malam dalam segmen karaoke udara yang akan ditemani oleh rekan Fitri. Jadi pastikan pendengar Anda bisa bergabung, juga bisa melalui layanan telepon tentunya. Saya Nita, pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Yuyuy, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mah.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Al-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penantian sejarah. Tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 4 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Inflasi Sulawesi Barat di angka 2,29% tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Esmi Saleh melaporkan.
1: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
2: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24%. Dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
1: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditi. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
2: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah.
4: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi tempat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kehilangan harapan, ya kehilangan magnet keluarga sehingga mencari pelarian di luar.
3: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pembentukan kantor Bea Cukai di Sulbar tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Ahian Irsyada melaporkan.
5: Pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Syakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Ia menambahkan, kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini, proses pembukaan kantor DJBB di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
6: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
5: Syakran Rudi memaparkan, pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ahyandir sedang melaporkan.
0: Kapila Polman pertahankan gelar juara umum pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Ahian Irsada melaporkan.
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum serta kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
7: Ulama, wali, pesantren itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum. Dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
5: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir sedang melaporkan.
0: Masih bersama kami pendengar. Sebanyak 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar sepanjang 2017 hingga 2022. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin membeberkan data kecelakaan nelayan dalam dialog kentongan RRI Mamuju Selasa 30 Juni 2026. Menurut catatan risetnya, dalam kurun 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan Pacumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pambusuan dan Teluk Mandar.
8: Ini kan perkembangan teknologi, terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
3: Ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi dan juga kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan bagi nelayan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelontorkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan untuk membantu UMKM di seluruh kabupaten di Sulbar. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelontorkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan untuk membantu UMKM binaan di seluruh kabupaten agar bisa naik kelas dalam menembus pasar antar daerah. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai penutupan Madrasah Fair di Mall Matas Mamuju Sabtu kemarin menjelaskan anggaran tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama antar daerah atau KAD. Langkah ini diambil untuk memutus kendala utama yang dihadapi UMKM, yaitu masalah pemasaran dan distribusi produk BI. Bank Indonesia Sulbar juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan ekosistem digital seperti e-commerce.
10: 1,3 miliar itu terkait dengan ini ya, KAD, perjanjian antar apa kerjasama antar daerah. Jadi memang harapannya di kami ini di provinsi di BI Provinsi Sulawesi Barat itu untuk perdagangan UMKM, selain dia bisa dipasarkan di lokal, juga bisa dipasarkan antar daerah. Tujuannya itu untuk memperluas akses pemasaran sehingga UMKM itu bisa lebih mengembangkan produknya dan juga istilahnya kalau kami bilang bahasanya naik kelas gitu ya. Nah, harapannya juga dengan UMKM yang naik kelas itu tentunya nantinya akan membantu dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Harapan-harapan kami untuk UMKM-UMKM yang binaan kami ini ya, itu bisa naik kelas. Dan kalau untuk di UMKM ini kan isu ternyata setelah kami lakukan pelatihan kemarin itu isunya lebih ke arah bagaimana UMKM-UMKM ini memasarkan produknya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini kan ya, kita bisa memasarkan di e-commerce dan juga lain-lain. Harapannya media digital itu, e-commerce, salah satunya e-commerce itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran. Maka dari itu kemarin kami mengadakan pelatihan-pelatihan gitu bagi UMKM. Salah satu tujuan memang itu, untuk meningkatkan pemasaran mereka, seperti itu.
9: Melalui program pendampingan dan literasi digital secara berkala, Bank Indonesia berharap UMKM di 6 kabupaten se-Sulbar siap bersaing di tingkat nasional sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Sulawesi Barat mengapresiasi komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah menyelenggarakan siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui radio terestrial. Ahyan Irsyada melaporkan.
11: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Sulawesi Barat mengapresiasi komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah menyelenggarakan siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui radio terestrial. Siaran tersebut dinilai menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti jalannya gelaran Piala Dunia tersebut. Ketua DPD PERTUNI Sulawesi Barat, Rahmat, dalam wawancaranya dengan RRI Mamuju, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, konsistensi RRI dalam menghadirkan siaran langsung pada setiap perhelatan Piala Dunia menjadi fasilitas untuk para penyandang disabilitas netra agar tetap dapat menikmati perhelatan sepak bola kelas dunia tersebut. Menurut Rahmat, radio menjadi media yang paling sesuai bagi penyandang tunanetra, khususnya tunanetra total, karena memungkinkan mereka mengikuti jalannya pertandingan melalui narasi yang disampaikan oleh penyiar.
4: teman-teman khususnya tunanetra total itu kan tidak bisa melihat, jadi dia bisa cuman mendengar. Dan kita berterima kasihlah kepada RRI karena tiap pergelaran Piala Dunia itu salah satu stasiun ya yang selalu hadir untuk memberikan siaran-siaran khususnya Piala Dunia kepada teman-teman disabilitas khususnya tunanetra.
11: Atas langkah tersebut, Rahmat menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang terus memberikan akses informasi dan hiburan bagi penyandang disabilitas melalui siaran khusus Piala Dunia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Mar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
1: Buamilah, buami cepat.
2: Iyo, buami saja. Tidak ada yang lihat.
3: Ece,
4: iya mak.
3: Apa lagi kau buang ke sungai itu?
4: Anu mak.
3: Anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai.
0: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.

16,2 FM di RRI Pos 1 Mamuju di malam hari ini pendengar. Dan kita sudah berada di pukul 19.34. Nah, seperti biasa, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan mengenai pertandingan bola yang suka bola bagi pecinta bola di, jangan lewatkan di pertandingan di Minggu 5 Juli 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, ada Kanada versus Maroko. Kemudian ada di pukul 5 nanti ada Paraguay versus Prancis. Ini sudah masuk 16 besar pendengar. Dan yang ini negara-negara yang masuk 16 besar ada Brasil dengan Norwegia, kemudian Meksiko, Inggris, Argentina, Mesir, Swiss, Kolombia, Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko, kemudian ada Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, dan juga Belgia. Nah, di tanggal 5 ini nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah ada Kanada versus Maroko, kemudian pukul 5 ada Paraguay versus Prancis, kemudian di tanggal 6 nanti ada Brasil versus Norwegia di pukul 4 dini hari. Kemudian di pukul 8 lagi ada Meksiko bertemu dengan Inggris. Selasa di tanggal 7 Juli 2026 di pukul 3 ada Portugal versus Spanyol, dan di pukul 8 ada Amerika Serikat versus Belgia. Nah, siapa saja nanti yang bakal masuk ke babak 8 besar, kita tunggu hasil pertandingan. Dan bagi yang ingin mendengarkan di frekuensi 97,6 untuk Polewali dan Mamasa, di 100,2 untuk Majene Polewali, kemudian di 96 untuk Mamuju dan sekitarnya pendengar. Jadi jangan lewatkan pertandingan bola. Kalau di radio namanya debar, dengar bareng. Mungkin sama tetangganya atau keluarganya mungkin bisa ya di nanti. Dengar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Pros, RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya, ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limiter

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jangan Broho, selamat malam.

saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan

Indonesia menyapa malam. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Enak-enak baru dan gue ngeruntel nang omah. Kok malah pakai ada acara ronda segala?
1: Lah kan kita ronda juga mandat dari Pak Lurah. Pak Tony juga paham. Kalau seminggu yang lalu jalan di desa kita ada balap liar sama ada geng motor. Makanya kita ada jadwal ronda lagi.
0: Iya sih iya. Ah, semua ini gara-gara bocah-bocah sing ora duwe pendidikan babar blas. Kudune belajar malah balap liar, geng-gengan, terus tawuran.
1: Maka dari itu Pak Ton, kita kudu ngeronda lagi demi keamanan desa kita tercinta loh.
0: Eh, Pak Karman, aku tak balik nih apa ya, juku jaket.
1: Gak usah, nih pakai sarungku saja.
0: Halah, sarung apa kok ditawar-tawarin?
1: Loh, daripada katisen, mending apek sepetil tapi anget.
0: Ya wis lah. Apeknya.
1: Nikmati sajalah kawan. Eh, ngerti ora? Akhir tahun 2024 kie, tolik lagi dari tahun sing jenenge Agus. Sing jenenge Agus itu lagi viral-viralnya.
0: Kok bisa?
1: Loh, ya jelas bisa. Ada tiga Agus yang viral. Yang satu, Agus sedih.
0: Oh, kalau ini aku tahu. Yang nuwun sewune matanya buta karena penyiraman air keras kan? Terus kasusnya viral karena ada masalah donasi kan?
1: Betul.
0: Kabar terakhir si Agus sedih udah jadi Agus happy. Hai.
1: Yang kedua, Agus buntung. Yang viral karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dia viral karena kondisi tubuhnya yang nuwun sewu, buntung tapi jadi tersangka kasus pelecehan seksual.
0: Nah, iya betul. Ini juga viral.
1: Nah, yang ketiga ini, beliau seorang pemuka agama. Beliau viral karena ketika tausiah, terus berkata sesuatu yang tidak enak kepada tukang penjual es teh.
0: Hah? Memang namanya Agus sih. Kayaknya orat deh.
1: Namanya Agus juga. Yaitu Agus Miftah. Hahaha.
0: Hus ngawur.
1: Guyon mas eh.
0: Boleh guyon. Tapi harus paham dengan siapa kita guyon. Di situasi apa kita guyon. Dan bagaimana kita berguyon-guyon. Hahaha.

0: Assalamualaikum sedulur.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawane kok rame banget. Lagi bahas apa sih?
1: Lagi bahas Agus Pak RT.
0: Loh kok pas banget.
1: Mas loh, gimana Pak RT?
0: Jadi gini Pak Tony, Pak Karman, barusan saya habis rapat di Balai Desa, ada pembahasan yang krusial.
2: Pembahasan apa Pak?
0: Pembahasan hal yang begitu sensitif dan mengerikan.
1: Tunjel poin aja sih Pak, anu apa kok?
0: Pembahasan terkait judol alias judi online.
2: Oh, judol toh Pak. Memangnya kenapa Pak?
1: Lah, terus semengerikan apa Pak?
0: Jadi Pak Lurah berpesan agar kita waspada terhadap namanya judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdeteksi, sudah terdata oleh pihak kepolisian bahwasanya ada beberapa oknum yang sudah terjerat oleh lingkaran judol. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada satu oknum yang menjadi bandar judolnya. Dan kita harus memperkuat sistem ronda kita ini.
1: Apa hubungannya antara ronda dengan judol, Pak RT?
0: Loh ya jelas ada hubungannya. Jadi kita harus memperkuat sistem keamanan kampung kita melalui ronda. Kita harus mengecek setiap rumah warga kita, takutnya mbok ada huru hara terkait judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdata by name. Ya takutnya mbok terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, sekarang judol jadi perhatian pemerintah. Betapa bahayanya judol, ya kan?
1: Bahaya banget, Pak. Menurut berita, transaksi judi online tahun 2024 itu mencapai 283 triliun. Dan judol ini bisa menjerat semua kalangan, Pak. Mulai ASN, pejabat, orang tua, dewasa, remaja, sampai anak-anak pun udah pada terjerat.
2: Dan yang saya tahu, akibat dari judol ini sungguh mengerikan, Pak. Mulai dari kecanduan akut, kebangkrutan finansial, stres, kegilaan, bahkan sampai ada yang bundir, Pak. Karena prinsip judol itu, yang menang itu bandarnya. Pemakainya itu hanya dibohongi. Tidak ada orang kaya karena judi. Endingnya pasti rugi.
0: Betul sekali itu. Maka dari itu, kita harus berantas judol, terutama di desa kita ini. Salah satu caranya dengan ronda keliling kampung.
2: Wah, kalau ini nyong setuju Pak RT. Usul Pak, gimana kalau anggota rondanya ditambah? Jangan cuma berdua, tapi kalau bisa berempat, biar keamanan tambah kuat dan kita yang ronda juga semangat.
0: Langsung saya ACC, jadwal menyusul.
1: Mantap.
0: Biar lebih mantap, bagaimana kalau kita keliling sebentar?
1: Mari Pak.
2: Siapa itu Pak? Lari-lari ke arah sini. Weh, sambil nangis Pak.
0: Sing jelas gue menungsa udu demit.
1: Weh, kayaknya itu Bu Sri Pak.
0: Ayo Bu Sri.
3: Saya Pak.
0: Yalah Bu Sri, sampean kenapa Bu?
2: Ya ampun Bu Sri, kok rambut awut-awutan, muka lebam, kenapa Bu?
1: Duduk dulu Bu, istighfar Bu, istighfar.
3: Suami saya Pak, suami saya.
0: Si Agus, kenapa dengan Agus?
3: Sri sedih Pak. Ini semua karena Agus, Pak. Sri sakit, Pak. Sri kecewa, Sri sedih.
2: Wah, aku kok kayak dejavu ya?
1: Iya, Cik. Kok mirip? Tapi ini lebih melasi. Tuh, deleng dewek. Babak belur.
0: Hus, malah gosip dewek. Coba, Bu Sri. Sing tenang, ceritakan kronologinya. Kenapa?
3: Pak, Agus suami saya sudah melakukan KDRT dengan saya, Pak. Saya dijambak, ditendang, dan ditampar, Pak.
2: Aduh, Kejeme lur, lur.
0: Kok bisa si Agus melakukan hal seperti itu?
3: Iya pak, semuanya karena judol pak, judol.
0: Jendol? Jendol apaan itu Bu Sri?
3: Aduh pak, judol pak, judol.
0: Hah? Trondol?
1: Ya ampun Pak RT, selento. Ini lagi adegan dramatis loh pak, malah berhumor. Judol pak, judi online.
3: Iya pak.
0: Waladalah, mbok temenan.
1: Apa nih sing temenan teh?
0: Si Agus sudah jadi incaran aparat, sudah masuk daftar pejudol, sudah tercatat di kantor kelurahan.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Iya pak, jadi gini ceritanya. Saya kan habis pulang kumpulan PKK. Terus di rumah ada suami saya dan juga ada Mas Randi. Nah, di sana saya melihat sendiri transaksi judi online. Mas Agus ngasih surat tanah rumah saya, pak. Katanya untuk jaminan judi. Saya jelas gak terima ya. Saya mau rebut surat itu. Malah suami saya ngamuk, saya dihajar. Kemudian suami saya sama si Randi pergi. Ya udah, saya minta tolong ini, pak. Alhamdulillah ada panjenengan bertiga.
0: Sini, si Randi itu terduga bandar dan juga pemodal judol. Sudah tercatat juga di data aparat.
2: Edan, tenan.
1: Tidak habis fikri. Kita harus segera bertindak ini.
3: Terus bagaimana ini Pak RT? Saya minta keadilan.
0: Siap Bu. Karman, kamu tak utus buat ke Pak Babin Kantipmas ya. Aparat desa dan juga Pak Lurah. Kita uber dan tangkap si Agus dan juga Randi.
1: Lah terus kita kemana Pak?
0: Kita cari Agus. Bu Sri tahu kan kemana mereka?
3: Mungkin saja nggih di rumahnya Randi Pak. Karena kalau di rumah udah nggak mungkin Pak.
0: Baiklah kalau begitu, Bu Sri mau kan jadi saksi kuncinya?
3: Mau banget Pak. Saya akan pasrahkan perkara suami saya ini ke pihak yang berwajib. Karena saya udah nggak kuat Pak. Ini udah kriminal. Saya ikhlaskan nasib suami saya ikhlas.
0: Waduh, sudah Bu, sudah. Jangan bersedih. Insya Allah ini yang terbaik. Ayo Pak Ton, kita jalan harus sat-set.
1: Siap Pak RT. Jangan mancen tahun kia tahunnya si Agus. Judol, judol.

Demikian drama radio berjudul Judol Bikin Amdol, produksi RRI Purwokerto, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Suwandi, Tahul, Hani, dan Firman. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setialini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam semuanya.
1: Oke, kayak komentator bola.
0: Itu karena akhir-akhir ini kita banyak siaran bola ya. Ya gak sih? Kamu juga nonton gak atau dengar?
1: Dengar dong.
0: Wih, Masya Allah, luar biasa sekali. Sebenarnya bukan saya yang cocok komentar bola.
1: Siapa itu?
0: Itu bukan komentator ya, lebih ke reporter bola gak sih? Kalau komentator bola tuh Prendi.
1: Oh iya, ada pecinta bola kayaknya.
0: Bung Prend. Bundi. Ya jangan pakai R di belakangnya berarti ya.
1: Bundi. Ya,
0: jangan di. Ya.
1: Oh iya. Ya, Ndi.
0: Malam hari ini Karaoke RRI kembali hadir untuk teman-teman semua atau juga pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Efek siaran di Pro 2 ya. Dan saya Sugianto Ahmad.
1: Saya Fitri.
0: Malam ini kita bakal seru-seru lagi ya untuk akhir pekan ini. Dengan Karaoke RRI dan saya sudah buka tadi hitam manis.
1: Iya, hitam manis.
0: Menurut kamu hitam manis lebih menggambarkan siapa?
1: Yang pasti bukan...
0: Bukan Prendi udah pasti ya. Siapa ya?
1: Saya enggak ingat. Kayaknya pada kinclong semua.
0: Teman-teman kamu kinclong semua ya. kayak Pak Ana.
1: Aduh, oh iya iya iya.
0: Masya Allah.
1: Dengan hoodie hijaunya itu ya.
0: Benar, Pak Ana itu gambaran hitam manis, yang iya, hitam manis. Udah sampai di situ aja dulu ya.
1: Iya.
0: Malam hari ini untuk pendengar RRI juga bisa banget untuk bergabung dengan kita langsung aja di 0426232243 atau 0822960909 ataupun juga bisa langsung gabung di TikTok kita. Kita lagi live malam ini di TikTok RRI Mamuju. Dan pastinya yang paling seru kalau misalnya langsung datang ke alamat kita
1: di Jalan RE Marta Dinata Simboro. Seperti teman-teman kita yang di depan ini sudah dipenuhi padat
0: pokoknya. Ini saya sampai bingung mau masukkan yang mana dulu nih.
1: Iya.
0: Mereka udah hadir di studio malam hari ini dan yang mau menyusul juga masih boleh. Waktu kita masih sangat panjang. Kita baru buka tadi ya. Langsung aja ke Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju karena semuanya gratis.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu saya kurang tahu tadi namanya belum dicatat ya untuk teman kita yang ada di depan. Ya, nanti kita susul ke Pak Ana ya. Nah, namun sebelumnya ada bapak siapa di sana dan ada teman siapa? Widi. Sahabat itu berarti teman-teman Fatayat ya.
1: Kenapa jadi Fatayat
0: dong ya? Oke, ada siapa? Silakan ya untuk ya siapa silakan ke studio malam ini. Kayaknya kecantikanmu langsung ini deh kalau masuk Fitri.
1: Apa itu?
0: Langsung terguncang.
1: Terpendar.
0: Ah, kamu jangan makin lucu dong Fitri ya. Oke, sudah ada bapak.
1: Iya, kita belum tahu siapa namanya.
0: Ya, kita jangan pakai bapak-bapak ya, langsung aja masuk Pak. Oke, silakan. Mendampingi saya di sini silakan bapak. Ini kayaknya udah semangat banget dengan bapak siapa di mana? Bapak siapa di mana? Bapak siapa dari mana?
2: Dari Mekarta.
0: Mekarta. Jauh, silakan dipakai headphone-nya, Pak.
1: Nah, menyeberang kabupaten nih.
2: Mekarta masuk Majene ya?
1: Iya, Majene, Mekarta.
0: Oke.
1: Malunda.
2: Mekarta Holean.
1: Oh, yeah.
0: Apa? Tahu?
1: Enggak.
0: Saya sudah curiga dari awal ya. Oke, ini keluarga besar dari Mekarta. Di, hari ini mau nyanyi juga dengan siapa di depan?
2: Anaknya.
0: Oh. Nyanyi juga dong? Iya. Karena biasanya orang-orang Mekarta itu suaranya bagus-bagus. Banyak dari sana ya.
1: Pantasan suara saya tidak bagus.
0: Tahu orang Mekarta yang mana?
1: Mungkin daerah Mamuju ya.
0: Oh, dia enggak tahu orang Mekarta yang mana ya.
2: Di sini, Pak. Nah, baru saya kesini karena kita punya sarang dengar terus RRI belum pernah kesini.
1: Wah,
0: mantap.
1: Akhirnya bertemu.
0: Betul. Berarti di sana masih sering dengar RRI?
2: Tiap minggu, Pak.
0: Tiap minggu dengar berarti acara karaoke ya?
2: Iya, betul.
0: Wow. Berarti dia cuma dengar saya ya. Apa? Oh, ada di TikTok ya? Oh
2: iya. Salam-salam dulu, Pak.
0: Boleh, tapi pilih lagunya dulu dong, Pak.
2: Roma.
0: Roma judulnya apa, Pak?
2: Yang.
0: Ini aku. Bapak tahu saya orang mana, Midi? Yang ya. Sebentar, Roma. Versinya siapa, Pak?
2: Roma.
0: Oh, Roma juga versi asli ya. Yang mana media aslinya enggak kutahu.
1: Kalau dilihat apa? Dari dilihat-lihat sih memang ini ya, tampilan Roma banget ya. Oh, iya.
0: Beliau ini masih ada hubungan keluarga, Pak ya.
2: Namanya hobi. Oh. Memang tidak layak lagi
0: tampilan. Oke, ada salam buat siapa, Pak?
2: Iya, buat keluarga yang ada di rumah. Mm-hmm. Salam. Karena kita sudah tiba di RRI Mamuju.
1: Iya.
0: Agak rapat, nanti keluarga tak nak cari, Ki, bagaimana itu.
1: Iya, iya. Ayo, mana suara-suaranya
0: lagi,
1: ini?
0: Pak, lagi. Nah, lagi-lagi, Pak. Iya, kayak saya nih. Nah, oke deh. Ya,
2: buat keluarga di rumah, mm-hmm. kami sudah sampai di RRI Mamuju berdua sama anak.
0: Mm-hmm. Bapak, siapa tadi namanya?
2: Madi.
0: Pak Madi. Oke deh.
2: Yang ada di Dusun Aholeang, di Rui, Tamaindung, Punaga. Mm-mm. Semoga merasa terhibur pada malam ini. Kita ini baru sang masuk di RRI. Orang Aholeang.
0: Oke, siap. Okay. Ini sebelum kita putar lagunya, kita sambil baca komentar di TikTok, karena kita juga di TikTok nih siarannya ya.
2: Iya, Pak.
0: Baik, ada siapa nih pendatang baru, boleh gabung? Boleh, ada Rena R. Terus saya tiap hari dengar RRI, tapi alhamdulillah bisa lihat langsung penyiar RRI Mamuju. Masya Allah.
1: Hai, siapa namanya?
0: Akhirnya dia mikir.
1: Reni.
0: Rena.
1: Reni.
0: Oh, Reni.
1: Pakai Ye, Reni.
0: Oh iya, maaf. Oke, kita siap ya dengarkan suaranya Pak Madi.

0: Ya, terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Selamat dulu Pak Madi dari Malunda ya.
1: Mana? Oke. Aman? Ya kok?
2: Kok telat?
1: Iya, dan penonton kita ini ada beberapa ini. Saya bacakan dulu ya ininya ya, komen-komen masuk. Sambil ini RIJ selalu sehat buat sehat-sehat buat para penyiar, ada dari Kanda. Oh, kemudian salam dari Kaluku, Lydia Ana, hai. Oh, kemudian oh, ada ini. Kak, bisa request lagu malam ini buat seseorang yang jauh di sana. Judulnya Evita Mala ya, nyanyian rindu. Oke, sebentar ya, nanti dinyanyikan sama suara termerdu kita malam hari ini. Dan apa nih? Siapa ini? Lydia Ana juga ini. Setiap malam minggu hanya bisa dengar, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa lihat semuanya yang ada di RRI Mamuju. Oke, makasih Lydia Ana. Dan kami juga informasikan kepada pendengar yang ingin datang langsung, bisa di Jalan RE Marta Dinata Simboro, yang di belakang-belakangnya gedung-gedung tinggi yang depan nih. Dan oke, kita panggil penyanyi kita malam hari ini, anaknya Pak Madi. Mungkin bisa didengar di sana ya. Anaknya Pak Madi mungkin yang dari Mekata. Oke, silakan masuk. Ya, karena di depan ini banyak jadi agak bingung. Oke, Mbak. Nah, di malam hari ini pendengar dan juga penonton nih, di depan nih banyak peserta kita malam hari ini yang menunggu giliran ini.
2: Silakan duduk. Oke.
1: Okay. Oh, ayah.
2: Oke okay deh.
1: Kayaknya pol banget ini, Nak ya. Saya yang geser ini tadi atau? Oh,
2: saya yang geser. Oke okay deh, dengan siapa? Agak rapat sedikit. Mia. Maya.
1: Maya.
2: Oke, okay, dari Maya dari Mekata juga sudah pasti ya, masa iya bisa. Oke, okay, ceritanya di Mamuju lagi ada kegiatan. Ada kegiatan apa? Ada acara keluarga?
3: Oh enggak, kebetulan ikut sama Bapak.
2: Oh, betul. Oh, jadi memang lagi di Mamuju tinggal?
3: Enggak, di Mekata.
2: Oh, di Mekata, tapi kesini hanya untuk karaoke?
3: Iya, cuma ikut sama Bapak.
2: Oh, tepuk tangan dulu dong, mantap. Okay. Buat Maya malam
1: luar
2: ini.
1: Luar biasa.
2: Silakan, iya. Ya. Oke, okay. Pasti penyanyi semua nih kalau orang-orang Mekata ya. Siapa ya kalau di Mekata ya? Oke, okay. Lagunya siapa nih?
3: Ta'aruf.
2: Ta'aruf.
1: Wow, call caller.
2: Ya.
3: Versi Kak Eva.
2: Ta'aruf Eva ya.
3: Iya.
2: Dulu aku yang
1: siapa tahu Brandy mau jadi mau ta'aruf malam ini.
2: Nanti Brandy, wah aku digeser kemana-mana ya. Yang mana ini ya? Yang
3: geser lagi ke atas.
2: Oke. Okay.
3: Yang
2: ini.
3: Yang di bawah.
2: Ini.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kemarin okay. Salam juga kah malam ini?
3: Salam.
2: Ada salam buat siapa? Berarti di rumah ada radio?
3: Ada.
1: Atau siapa tahu ada yang nonton lewat TikTok.
2: Oh betul. Oh iya.
1: Besti-bestinya.
2: Oh, besti-bestinya mungkin nonton lagi lewat TikTok malam ini ya.
3: Bilang apa?
2: Bingung dia mau bilang apa katanya. Ya udah kita bacakan dulu ya komentar-komentar yang sudah masuk. Yang request lagu nyanyian rindu sabar ya. Oke, okay. Setiap malam Minggu hanya bisa dengar. Oh ya, tapi udah kita bacakan tadi ya. Makasih buat Lydia. Wow, Mayanya cantik.
1: Yeay.
2: Ada komentar. Udah, siap?
3: Yuk.

0: Nah, oke, makasih tepuk tangan buat Maya. Ini naik suaranya ya ya ya. Masih duduk Mbak, kayaknya ada sesuatu nih di malam ini. Iya, dan oke.
1: Oke deh. Mantap sekali suaranya Maya ya. Banyak fansnya, oi.
2: Wow. Ya. Biasanya kalau ada yang bagus tuh pasti saya ajak duet ya.
0: Roman-romannya sih begitu.
2: Bisa aja sih Fitri Ai. Gimana nih tadi ya yang
0: oke, sebentar. Ini.
2: Oke, duet. Kira-kira lagu apa ya bagusnya?
3: Gak banyak tahu lagu juga.
2: Apa kira-kira ya? Ku sadar banyak kekuranganmu. Apa ya kita belum, soalnya kita belum janjian ini tiba-tiba banget. Suaranya keren, berarti kamu pernah daftar itu enggak? Ajang-ajang dangdut nasional.
3: Belum pernah.
2: Kenapa?
3: Karena apa ya, suka insecure sama dia sendiri.
2: Oh, insecure. Aduh, jangan suka insinyur ya.
0: Bagus kalau insinyur.
2: Oh, insecure ya gak bagus ya.
0: Iya, kadang-kadang juga perlu sih.
2: Kadang-kadang perlu. Lagu apa bagusnya ya? Apa coba, yang duet?
3: Yang duet aja apa sih itu? Judul lagunya Rara sama Gunawan.
2: Wow, tinggi banget itu mah. Tinggi banget ya. Sangat prepare di situ. Tunggu lagu yang lain apa ya? Wow, kita 4 hari. Ayo, kita lihat rekomendasi lagu duet dulu ya di TikTok ya. Kita sambil bacakan.
0: Apa ini?
2: Suara Kak Maya merdu banget. Oke. Okay. Kenapa aku yang menangis? Suaranya merdu dari Arman dan Danu keren. Gitu bacanya Fitri. Coba kamu yang baca coba yang Danu. Itu gimana bacanya yo yo. Ayo. Oke, gas duet Topore Sakyo. Papalang hadir. Mantap. Wih, penonton kita banyak, jangan lupa di-share. Tembusin dulu dong like-nya ya, sampai berapa nih? 5000 dulu.
0: Apa itu tadi? Apa? Kala cinta menghampiri jiwa.
2: Kala cinta. Itu sih yang Rara ya.
0: Dani, Danu, Ai.
2: Danu, ketinggian ya kalau buat saya.
0: Oh, banyak juga di depan ini. Kayaknya selalu datang.
2: Ya, datang berdatangan terus ya. Berarti seru apresiasinya juga ya.
0: Okay.
2: Ayo, ditulis dulu yo. Rekomendasi lagunya yo. Ada di etalase berapa? Apa? Wah, semuanya tinggi ya. Bidadari cinta. Bentar. Soalnya saya gak prepare ini, Bidadari Cinta. Yang mana itu? Yang mana nih Bidadari Cinta? Yang mana biasa?
0: Bidadari. Oh, ada Bidadari.
2: Yang mana? Versinya siapa? Versi siapa ya? Ini bukan sih? Wow, tinggi kali. Kita coba aja ya.
0: Ini Bismillah Cinta, apa itu?
2: Bukan ya, Bidadari Cinta.

0: Ya, luar biasa. Jadi aku tuh tebak-tebak tau. Untung aku gak slick. Tinggi banget lagunya ya. Nanti nyanyi lagi ya. Oke, soalnya tadi dokumentasinya kurang bagus nih. Gimana?
1: Ini udah mulai keras.
0: Iya,
2: iya. Iya, iya.
0: Dia tuh kayak ngerasa, aduh panas nih. Boleh keluar dari tadi, berarti dia pengen ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan Bu Asmau ya. Ya, aku dipelototin. Oke deh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kalau saya lihat kayaknya ibu tukang jahit ya.
3: Iya sih.
0: Di sini ada benang-benangnya tadi saya lihat. Apa lagunya?
3: Salarandu.
0: Oh, ibu mau nyanyiin saya?
3: Iya.
0: Wow. Dengan lantang ya, iya. Salarandu.
2: Ini ada yang tanya ini Mamuju ya? Iya, ini Mamuju.
0: Thank you. Yang mana? Yang pertama?
3: Yang dibawa kayaknya.
0: Oh ini, yang kedua cewek. Iya. Oke, kita baca komentar dulu ya. Oke, baik, ada banyak komentar tadi yang masuk. Gas duet tadi sudah ya. Topore, Sakio, Papalang hadir. Mantap. Tadi ada teman-teman kita dari RRI Bone juga lagi nonton.
2: Iya.
0: Terus, gitu. Ada acaranya bukan, apa nih? Ada
2: buka acaranya bukan room ya, Bang.
0: Oh iya, nanti kita buka ya. Kita kasih nyanyi dulu yang ada di studio biar nunggunya gak kelamaan ya. Lagu duet Bismillah Cinta. Nur, terima kasih sudah follow. Danu pokoknya best lah. Makasih Danu. Pokoknya mantap nih Kak Maya. Suka sekali dengarnya, suka sekali lagunya.
2: Iya.
0: Kakak Enda ini Mamuju ya? Betul. Ada pemburu mengikuti kita. Takut.
2: Wih. Lari friend.

0: Berarti ingat dia ngikutin kamu loh Fitri.
1: Nah, apa tuh?
0: Sampai ke kos-kosan.
1: Weh, jangan.
0: Ngantar.
1: Itu.
0: Bentar dulu. Kakak Enda sesekali undang Azimar dong.
1: Apa itu Azimar?
0: Teman saya yang oh. minggu lalu yang
1: oh iya iya iya.
0: Nanti kapan-kapan kita undang beliau ya. Oke, okay. Yang kedua ya Bu ya. Oke. Okay. Ada salam kah?
2: Salam untuk semua pendengar RRI.
0: Mantap.
1: Salah randu. Oh, salah berharap dia.

0: manusia, tidak sempurna.
1: Tidak ada masalah kan, tidak ada yang menuntut kita untuk sempurna juga di sini ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, baiklah. Ibu Asmawiyah, terima kasih banyak. Ada temannya lagi, Bu Asmawiyah? Oke, dipanggilkan berarti yang sudah. Iya, iya, iya. Ada siapa? Temannya itu tadi ya? Temannya Bella bukan? Bella. Kok Bella?
2: Siapa
1: Bella? Bella mana Bella tadi, Bella? Bella. Ada Bella kan tadi ya? Sabar, Pak Ana mah tenang, yang punya RRI mah Pak Ana ya. Ada Bella enggak tadi? Bella, Bella, Bella. Oh ya, Bella, Bella. Sabar. Ayo Bella dulu, Bella dulu. Sabar, Pak Ana mah yang punya rumah ya. Setelah Bella baru Pak Ana. Waalaikumsalam. Langsung pakai aja. Enggak apa-apa pakai sepatu. Oke, ada Bella malam ini. Benar ada Bella, Pren. Aku bilang, katanya siapa Bella ya? Oke. Apa kabar Pak? Pak. Pak Ana. Apa kabar Bella? Sehat kamu hari ini? Oke. Nah, malam ini udah siap nyanyi lagi dong?
3: Siap.
1: Oke. Lagunya siapa? Oh ini berarti yang noise ya?
3: Lagunya Gea Indrawati.
1: Gea.
3: Oke.
1: Itu?
3: Yes.
1: Seribu kali?
3: Iya.
1: Oke okay deh. Kamu ada salam kah? Ini berarti ya?
3: Tidak ada.
1: Tidak ada? Ya udah langsung aja Gea ya. Bella.

0: Bella. Aduh, luar biasa banyak penggemarnya Bella kayaknya ini, komen-komen ini. Oke.
1: Masyaallah.
2: Kita baca komen-komen dulu yang masuk ya. Ada siapa aja nih? Oh, ada Azimar. Ada Bang Azimar di sana ya, baru aja tadi diminta sama pendengar kita ya. Oke, kita baca dulu. Ternyata beliau lagi nonton, Masya Allah. Minum ibu, oh yang tadi ini ya. Mantap suaranya, luar biasa. Ada Abang Azimar, tadi Abang Azimar ada yang minta katanya undang Azimar. Gitu, ya kita undang ya. Mudah-mudahan minggu depan beliau bersedia untuk nyanyi bareng kita di sini. Panggil lagi ML host. Oke, kapan nih bisa gabung di sini katanya. Oke deh, terus maaf kak. Apa nih? Lihat live tiap malam kak? Enggak, kita cuma malam minggu aja ya. Kalau enggak ada salam buat aku aja mbak gitu. Suaranya mantap. Oke, buat Bella tadi ya. Oke, katanya kamu mau duet sama Bella karena waktu itu saya duet sama Bella. Tiba-tiba banget ya. Kita ada duet gak malam ini?
1: Ngikut deh.
2: Apa ya?
1: Sesi potret tau enggak?
2: Waktu itu saya nyanyi lagu apa ya? Pas nyanyi lagu itu lagi. Sesi potret enggak duet ya? Kalau diduetkan Aisy Teru, oke. Sabar ya. Aisy Teru itu susah soalnya pak ya. Oke, lagu yang lain apa?
1: Aku milikmu.
2: Lagunya siapa?
1: Lagunya siapa ya itu?
2: Aduh.
1: Lupa.
2: Pren, bantu.
1: Dewa.
2: Oh Dewa. Yang gimana sih lagunya? Kayak gimana lagunya? Kita lihat dulu ya. Bisa-bisanya ya.
0: Batuk.
2: Wow. Kita coba ya.

0: Oke, okay, thank you Bella. Nyanyi lagi Bella ya. Oke. Okay. Dan kita baca komentar juga kembali malam ini. Ada Harling.
1: Salam dari Polman.
0: Oke, okay, deh.
1: Nah, oke, okay. Salam juga dari Mamuju.
0: Oh iya, betul betul betul betul. Terus ada Pangeran Syam. Kenapa jelek-jelek semuanya? Itu aku ya. Oke, okay, terus apa nih tadi? Oke. Okay. Assalamualaikum Kak dari Hasan 052. Makasih. Ada selamat bergabung juga semuanya. Jangan lupa di-share malam hari ini. Thank you Bella. Nyanyi lagi ya, Bella. Oke, okay, dan kita ya. Mau pamit. Oh ya, udah. Bye bye. Ketemu minggu depan ya. Kita janjian dulu nanti minggu depan ya. Lagunya apa? Oke, okay, baiklah. Ya. Baik, dan kita lanjut dulu untuk berikutnya ada Pak Ana tadi. Wih, Masya Allah. Hitam manis, hitam manis. Hitam manis. Yang hitam manis.
1: Yang hitam manis.
0: Thank you, Bella.
1: Oke, okay, kasih.
0: Saya tunggu Pak Ana andalanku. Nih, Pak Ana kita bawakan nih.
2: Nanti siapa yang minta lagu tadi?
0: Hah? Lagu apa?
2: Enggak tahu tadi, aku dengar.
0: Oh, ada tapi lagunya udah lewat juga tadi. Apa tadi lagunya ya?
2: Yang dua.
1: Ah, enggak ada itu.
0: Keren, ada Sukma. Makasih Sukma. Apa tadi?
2: Kerinduan.
0: Bukan kerinduan.
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya bukan kerinduan.
2: 1001 hari.
0: Bukan.
1: No.
0: Ini bulan saja mengerti diriku. Iya, ada penyanyi. Masya Allah.
1: Tabarakallah.
0: Apa sih judulnya?
1: Yang pasti saya tidak tahu.
0: Evita Mala pokoknya itu.
2: Saya kerinduan, dengarku kerinduan gitu.
0: Bukan. Aku, bukan sih. Apa sih Evita Mala yang ada rindunya? Nyanyian rindu.
1: Iya, nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu.
1: Kerinduannya Rumah Irama lagi kayaknya.
0: Nyanyian rindu mau Pak?
2: Mau, gak apa-apa.
0: Oh ya udah, tak kasih ya.
2: Daripada merajuk.
0: Yang mana nih, yang pertama aja? Yang versi slow-slow ya, biar yang di rumah tuh kayak wow.
1: Kayak pengen tidur.
2: Ini Nyonya sedang gitu. Melihat ini
0: Nyonya. Oh Nyonya lagi nonton Nyonya, Masya Allah
2: tadi
0: Nyonya.
2: Tadi tanya, sudah anu.
0: Hasan nyanyian rindu betul. Iya, yeah, terima kasih dari Reni untuk, ya udah ngasih tahu kita ya. Pasti mereka komentar, kok bisa-bisanya dia gak tahu judul lagu ini. Oh kan mereka yang request tadi ya. Ya udah langsung Pak Ana nih nyanyian rindu.

0: nyanyian rindu.
1: Masya Allah, berarti mudah terhibur tadi yang sudah request Pak ya. Tapi malam ini banyak komentar-komentar positif buat Pak Anam.
0: Dia sampai nangis loh.
1: Oh ya. Ada Jamil Ma'ruf ini ya, keuangan saya. Keren Pak Anam.
0: Nih.
1: Makasih Kak lagunya malam ini. Ikaka lo panggilnya Pak. Boleh lah.
0: Suaranya merdu banget
1: ya, Muhammad dari Rusdi. Tadi ya. Muhammad Rusdi. Iya, Muhammad Rusdi suaranya. Terus Jamil lagi nih katanya request lagunya Nurjana Pak. Oh ya nanti sabar ya. Ada Sulha, mantap tahu apa Ana suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Kedi tanya Pak Ana loh ini ya. Pak Ana lulus sensor.
0: Semua dikoploin tiba-tiba. Oh,
1: enggak, kalau lagu ini tadi dia lancar aja. Oke, okay, kalau gitu kita bergeser ke Pak Dusun apa?
0: Ya itu pernah. Ah,
1: kalau misalnya bisa nih Pak Dusun ya, kalau dia ingat nama tempatnya Pak Dusun.
0: Ada baru S-nya bisa, kayaknya.
1: Dusun apa? Ayo. Monggo Pak Dusun. Silakan Pak Dusun ya. Pak Dusun apa? Saya kasih bocoran Salu.
0: Salutaima. Enggak tahu.
1: Saluma.
0: Salumaitang.
1: Ya, Salumaitang.
0: Salumaitang.
1: Beliau ini yang punya banyak seafood di sana. Okay. Nanti saya ajakin teman saya ya. Inisial Prendi ya untuk ke sana. Karena sekarang teman saya yang lagi tajir-tajirnya. Ayo Pak Dusun. Salumanurung. Aco Milan katanya berpower suaranya Pak Ana. Wih Pak Ana jangan.
0: Ini Sukma nih. Apa nih? Ada pakai ke Kota Baru singgah Kak karaoke. Anto saya tidak mau kalah ya, sama Pak Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warga saya di Dusun Salumaitang. Selamat mendengarkan pada malam ini.
1: Wih,
2: ya terutama adik saya yang ada di Tanah Tepau sementara monitor pada malam ini. Ya,
0: okay.
2: Untuk mendengar kakaknya menyanyi.
0: Wah. Wow.
1: Iya, oke. Okay, lagunya siapa nih Pak Dusun?
3: Lagunya Mansur S.
1: Judul?
3: Menyesal.
0: Menyesal.
1: Menyesal Mansur S.
2: Iya, selamat mendengarkan.
1: Belum nih Pak. Yang mana? Yang atas?
3: Oke.
1: Oke deh.

0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Oke.
2: Mantap. Terima kasih juga Pak Dusun, Masya Allah. Nanti nyanyi lagi Pak ya. Ini kita masih ada berapa hari lagi nih? Satu jam ya.
1: Kayaknya kita sampai pagi kan.
2: Okay. Dan kita terima telepon dulu ya. Akomodir dulu malam hari ini ada telepon dan kita
1: Halo.
2: Sambil panggilkan Arjun. Silakan Arjun. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah. Nah, cari kita di Abang Azimar. Di toko Abang Azimar kah?
3: Iya lah.
2: Oh. Nah, cari kita yang bilang mana ini? Emel.
3: Bukan Emel, Emel ini.
2: Oh, bukan Emel ini. Siapa Pale? Amel.
3: Jack.
2: Oh, Jack. Oh, meta hatar ende Azimar.
3: Apa
2: hai materi ya, Oke deh, Bang Jack mau nyanyi lagunya siapa?
3: Lagunya Demersi.
2: Siapa?
3: Yang
2: siapa?
3: Jauh disayang ya, jauh disayang Demersi.
2: Jauh disayang.
1: Jauh.
3: Nah, kita pilih ini soalnya ini, anu ya agak pendek lagunya.
2: Oh, agak pendek lagunya. Kok kira ini bisa 4 harian?
1: Kita butuhnya yang lama ya.
2: Siap.

0: situ ada suaramu bang.
1: Hatimu pada diriku.
0: Kecil suara tak kasih kecil besar. Baik Bang Jack, sayang sekali malam hari ini terputus ya teleponnya Bang Jack. Dan langsung saja kita panggilkan ada Arjun. Ya Arjun dulu nyanyi dulu solo ya Arjun.
2: Kalau multi case aku gak bisa switch camera.
0: Oh gitu. Oh ya. Sambil kita sapa juga ada yang masuk tadi setelah Arjun nantinya ya. Ada Darman, halo Darman. Darman. Mana Mi Darman? Oke, halo Darman. Halo.
3: Iya, halo Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Arjun nanti baru nyanyi ya.
2: Kasih duluan Mi Kak.
0: Atau kasih duluan
3: ya?
0: Oh ya, katanya Arjun kasih duluan Mi Kak. Darman dari mana nih Darman? Halo Darman.
3: Anggotanya Pak Dusun Pak.
0: Anggotanya Pak Dusun Salumaetang ya. Di. Oke deh Darman, on cam dulu Darman. Banyak nanti penonton tak yang tunggu-tunggu iki. Oke, kita tunggu on cam ya. Ini ada Arjun juga sudah bersiap untuk nyanyi. Kamu bisa nyanyi lagu Nurjana enggak? Tupita itu pita. Oh bisa. Soalnya ada bestie saya ini minta lagu Nurjana.
2: Tapi harus digip dulu dong.
0: Oh.
2: Akunnya kasih gitu.
0: Oh bisa aja. Bisa aja kamu. Halo Darman.
3: Halo Kak.
0: Oke deh. Wah kalau gak salah Darman kayaknya biasa jika RRI di.
3: Iya biasa Kak.
0: Kesini Ki lagi masa di situ terus Ki. Kesini dong. Kapan-kapan lah.
3: Iya
0: kapan-kapan. Oke deh langsung lagunya siapa ini Darman?
3: Ini lagunya Selfie biar gak lagi-lagi.
0: Oke langsung aja. Katanya Arjun nyanyi lagu Nurjana versi Ihwan ya. Belum, kita belum pantau versinya Irwan. Hasan 052, sabar ya.

0: Untuk Darman dari Salumaetang ya, Pak dusunnya di sini, warganya di sana. Karena kalau diangkat semua tuh ke sini warganya penuh nanti. suara tak cantik.
1: Oh ya.
0: Oke, Darman makasih ya. Dan kita turunkan Darman ya, karena ternyata kita tidak bisa ganti kamera di sini kalau tidak turun dulu. Makasih ya Darman ya. Oke. Nah, baiklah. Okay. Sudah ada Arjun.
1: Iya.
0: Apa kabar Arjun?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kalau sudah ada kamu, bisa enggak dipegang? Nah, karena dia noise.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Dari ini warga-warga apa tadi namanya? Mekata. Mekata bagian mana?
2: Bukan Mekata.
0: Bukan ya?
2: Bambangan.
0: Oke deh. Ini kalau Arjun ini juga penyanyi daerah ya, jadi punya single ya, baru satu ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oh pernah bener. Saya ke poin.
0: Kalau satu iya ya, kalau satu tuh berarti single ya.
1: Lagunya di
0: YT ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Mau nyanyi lagu apa malam ini? Mau nyanyi lagu yang ini enggak?
2: Mana?
0: Arjun Malunda iya. Masih ada Jamil gak sih? Kita cek dulu Jamil masih ada apa enggak ya nonton. Kalau misalnya dia masih nonton, Jamil berarti kita nyanyi lagu Nurjana. Kalau Jamil sudah tidak nonton, kita tidak nyanyi lagu Nurjana.
1: Masih ada.
0: Berarti sekarang kesibukan juga manggung-manggung ya?
2: Jarang sih.
0: Oh jarang, maunya tadi uang padat gitu.
2: Maunya sih begitu.
0: Oh maunya, oh masih dong. Oke udah, masih ada dia bener loh.
1: Kayaknya dia jatuh hati sama Nurjana ini.
0: Gak tahu ya yang mana ya. Enggak, soalnya lagu Nurjana ini lagi naik.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Ada perwakilan Sulawesi Barat yang nyanyi lagu ini. Tapi ini versinya Arjun
2: iya.
0: Ya. Pak, ini kenapa tiba-tiba muter-muter dia ya? Seperti
2: jangan,
0: ini ya.
2: Jangan dibanding-bandingkan.
0: Oh jangan, tau tenang aja. Kita gak pernah banding-bandingkan di sini ya. Yang kedua ya.
2: Boleh.
0: Oke deh.
2: Belajar ke juga menyambut.
0: Idi, soalnya dia rendah hati ya, sama seperti saya sangat rendah hati kan ya?
1: Haha, ya.
0: Bentar, kita baca komentar dulu, Fitri, ayo dibaca dulu.
1: Ini ada yang entah bertanya atau ini Arjun Malunda
0: bernyata
1: ya, pernyataan ini.
0: Ya, Hasan 052 Arjun Malunda, iya, iya.
1: Mustafa
0: Ubah. Saldo adik
1: Akadeka.
0: Ada Jamil juga di situ. Arjun Malunda iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah siap ya nyanyi lagu siap. Nurjana.

0: tangan Nurjana.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Arjun. Masya Allah. Yeah. Enak sekali suaranya. Suara enak-enak begini tuh jarang gitu ditemukan ya.
0: Sudah ada yang ngefans di sini.
1: Oh siapa? Ayo sebutin dulu siapa yang ngefans.
0: Siapa ini? Reni R.
1: Apa katanya?
0: Masya Allah jadi ngefans aku Arjun. Asik malam ini lanjut keren suaranya.
2: Penyanyi juga itu tak pasti.
1: Oh penyanyi juga dia?
2: Kayaknya.
1: Oh bagaimana kamu mendeteksi kalau dia penyanyi bagaimana? Apakah diketikannya ada nada-nadanya?
2: Tidak sih, cuman biasanya kalau saya sama penyanyi pasti sama-sama ngefans.
1: Respect ya sama-sama.
0: Saling mengapresiasi.
1: Tolong ya. Mengapresiasi, iya. Aduh makin lucu aja teman saya. Orang mana itu bagus sekali suaranya, ini orang mana lagi? Dari Danu katanya nih.
2: Dari Malunda.
1: Malunda.
0: Oke.
1: Malunda.
0: Malunda.
1: Nurul Qadriyah juga lagi nonton malam hari ini. Bagaimana kira-kira kalau kita kasih duet Arjun dengan Maya.
0: Oke.
1: Kita tunggu votingnya dulu ya. Jadi kalau misalnya yang setuju nih yang lagi nonton malam ini.
0: Saya sih yes ya.
1: Kita tunggu dulu. Ini kan 3,8K ini like-nya. Yeah. Ya kan harus tembus 4.000 baru kita duetkan Maya dengan Arjun. Mereka ini eksklusif ya. Uh-huh. Harus orang Malunda ternyata bagus-bagus suaranya. Iya betul.
0: Iyalah.
1: Apalagi orang-orang Mekata ya. Gitu, iya kan?
0: Bambang.
1: Gitu cuma orang Mekata toh?
2: Ya kita juga ke orang Mekata.
1: Nah pasti. Itu maksud saya. Oke. Okay. Dan ternyata tembus 4.000 ya.
0: Iya, tepuk tangan.
1: Berarti kita bisa duet. Langsung kita panggilkan Maya.
0: Maya.
1: Ini biasanya ada tehnya gak sih teh Maya? Beda acara ya mas ya?
0: Enggak, beda orang.
1: Beda acara juga, ya. Lagunya gimana? Gimana lagunya tuh? Oke, udah enggak lucu lagi, Brandy. Oke, ya udah kalau gitu malam ini nanti pas saya keluar masuk ya. Ya, lagunya apa duetnya?
2: Apa?
1: Oh, mereka belum janjian. Aduh, hai.
2: Yang tersayang.
1: Yang tersayang punya siapa?
2: Persia,
1: yang tersayang duet ya, duet. Yang mana? Ini?
2: Ya,
1: oke, okay. Dangdut pop ya. Kalian sudah pernah duet sebelumnya?
2: Pernah.
1: Sudah pernah. Maunya jawabannya sudah. Oh itu sudah sama ya. Lucu gak sih Fitri?
2: Sudah, pernah tapi gagal.
1: Oh pernah
2: tapi
1: gagal. Berarti sekarang gagal dong ya. Berarti kalau ada lomba di Malunda mereka ini penghuni-penghuni yang ditakuti ya. Oke udah.

0: Ah. Maya kenapa enggak ikut di Dindut ya? Oh, dia enggak tahu Dindut.
1: Ah, ada tuh acaranya.
0: Soalnya temannya Arjun di Dindut itu sekarang lagi ada di nasional ya. Oke, ya udah kita kasih lagunya yang sudah di request ini. Ada Maya dan juga Arjun.

0: tersayang duitnya. Oke, lanjut lagi Teh Maya. Ya, mau nyanyi lagu apa lagi nih? Ini cara anunya gimana ya? Oh, silahkan langsung mungkin cari-cari situ. Atau Oh ya, di sana, guys. Iya. Nah, oke.
1: Oke deh, baik. Kita lanjut ya. Apa lagi lagunya, Maya?
2: Menggapai Mimpi.
1: Lagunya siapa itu?
2: April.
1: April. Oh, lagu baru ya. Menggapai Mimpi. Mana ini? Tiba-tiba kakak saya, kok saya gak pernah kepikiran nyanyi lagu itu ya? Makanya. Makanya, jangan nyanyi lagu yang itu-itu aja. Yang mana nih?
2: Yang geser lagi. Itu kan di atas.
1: Oh ya, iya. Yang ini, yang pertama?
2: Iya, yang pertama.
1: Oke deh.
0: Oke. Menggapai Mimpi.

0: Oke.
1: Mantap, Maya. Ya bagaimana? Ini pas mirip suara kamu pas ikut ajang itu dulu ya?
2: Iya. Apa? Sedikit lagi mirip banget.
1: Loh, apa waktu itu? Ajang pencarian bakat debus ya?
2: Iya, betul.
1: Maya, makasih banyak ya. Oke, siap. Saya lanjut ke Pak bapaknya Maya berarti ya? Bapaknya Maya. Ya silakan bapaknya Maya. Pak Madi. Itu kan, saya hebat kan? Ingatannya tuh.
2: Saya harus lihat catatan
1: Pak
2: dulu.
1: Pak Madi, mana Pak Madi?
2: Pak Madi, silakan ya. Dia angkat tangan lagi.
1: Silakan Pak Madi. Mm-hmm. Orang mekat tak semua ini. Mm-mm. Coba Ibu ini dulu, cari-cari keluarganya di mekat tak dulu. Kan Ibu biasanya ahli tuh ya. Kakak saya mah.
2: Biasanya kalo, di keluarga memang ada keluarga yang dia harus gak, paham.
1: Kalau nyari keluarga dia gak bisa hilang.
2: Oke.
1: Apa kabar Pak Madi? Ih, suara anaknya enak sekali. Karena suara bapaknya juga enak. Berarti di rumah memang nyanyi-nyanyi Pak ya?
3: Iya.
1: Ada ini, ada alatnya?
3: Enggak, cuma apa?
1: Cuma hobi aja. Oh, tapi nyanyi?
3: Iya, nyanyi.
1: Oh iya. Karena kebetulan teman saya juga bakat, di rumah ada alatnya, blender ya. Kan biasanya mixer, kalau mixer nanti tetap ke mixer audio, ini blender.
2: Blender.
1: Chopper.
2: Yang manual lagi.
1: Lagunya siapa Pak?
3: Lagunya Rumah.
1: Apa judulnya Pak?
2: Rumah.
3: Keripik.
2: Ui.
1: Keripik.
2: Wah. Wow.
1: Oh, apa kabar kan kita duet? Kamu tahu soalnya. Nyesel kan? Yang mana, Pak? Ini.
3: Aslinya.
1: Atau Iman misalnya mungkin ini ya.
3: Ya.
2: Okay. Kayaknya semua diembat kayaknya bapaknya.
1: Wah, kalau Bapak mah penyanyi senior. Bapak siapa penyanyi favoritnya?
3: Roma Irama.
1: Kita duet Roma Irama nanti, Pak ya.

0: Masya Allah, luar biasa sekali Pak Madi.
1: Oh ya.
0: Luar biasa. Oke, ini kita masih ada berapa hari nih? Oh masih ada, bisa ya, masih bisa.
1: Dua hari lagi.
0: Dua hari lagi. Saya duet dulu sama Pak ini baru ini ya. Nyanyi Mardatila gak Pak? Merda, gimana sih?
1: Ya.
0: Oh ya udah. Oke, makasih banyak Pak. Pak Madi. Nanti mampir lagi Pak ya, minggu depan ya Pak. Harus mampir dong. Oke, ternyata memang Mekata berhasil menunjukkan bahwa suara-suara di sana itu luar biasa. Silakan, Bunda.
1: Kan gitu ya. Sudah minum?
0: Sudah. Soalnya tadi ada komentar katanya minum dulu Bu.
2: Ya udah.
0: Oke, udah minum ini. Lagunya siapa nih?
2: Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga.
1: Bagaimana nasib
0: di rumah lagunya Dian Arkam loh. Di sini beda. Oh nanti kalau saya ada waktu ya. Yang mana nih?
2: Yang mana yang bagus?
0: Saya nggak tahu ibu latihannya yang mana.
2: Yang ini.
0: Ini?
2: Yang di bawah.
0: Ini? Lihat ini ya. Yang menuju situ nggak tahu itu. Yang mana ini? Ini atau ini? Ini. Oke deh.
1: Nasib Bunga.

0: bunga, air bunga ya. Ya oke. Okay. Siapa penyanyi selanjutnya ini?
1: Oke, ada Pak Dusun.
0: Pak Dusun.
2: Gimana gimana panggilnya?
0: Pak Dusun.
2: Pak Dusun. Ayo Pak Dusun.
0: Kayaknya lagi ini deh.
2: Pak Dusun. Ini di depan ini enggak sih suaranya? Pak Dusun dulu. Sampai hati kau merengkut sebelah bunga di jambangan.
0: Oh yeah.
2: Kayaknya Pak Dusun agak ngantuk ini. Oke, Pak Dusun, apa lagunya, Pak?
3: Iya. Yang paling saya nyanyi lagu kedua dari saya.
2: Apa itu?
3: Ya, selamat mendengarkan.
0: Apa itu?
3: Bebas. Dari Bang Haji Romi Rama.
2: Keras aku bebas.
3: Bebas.
2: Roma Irama.
0: Okay. Rock and roll kah itu?
2: Oke okay deh. Nanti saya bakal tutup dengan Pak Dusun. Lagu apa ya? Nanti Roma Irama kita duet.
3: Ya, sebentar.
2: Oh ya, okay. Nyanyi lagu bebas dulu ya. Yang mana ya, ini?
3: Ini yang dibawa.
2: Yang ini.
3: Hijau ya. Oke.
2: Okay. Hijau, yang ini.
3: Ya, oke,
2: okay,
3: hijau. Ya.
2: Oke. Okay.

0: Bebas.
1: Oke, terima kasih. Bebas.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dusun malam hari ini.
0: Okay.
1: Dan ternyata waktu kita sudah habis juga malam ini ya. Kita mau tutup berarti apa nih? Arjun, lagu penutup ya. Oke, Arjun, ini kira-kira lagu penutup kamu ada request enggak?
0: Enggak.
1: Oh, kok gitu? Maunya request dong. Oke. Bisa satu lagu terakhir ya, tutup. Ayo.
0: Lagi.
1: Ya, sama duet, soalnya kalau ada Arjun tuh kayak jangan sampai melewatkan momen ya. Nah, oke. Arjun, kita duet lagu apa Arjun?
2: Sembarang.
1: Sembarang.
0: Adakah lagu judulnya Sembarang?
1: Gak tahu. Apa ya di?
0: Atau Prendi mungkin mau request?
1: Oh, saya sudah pernah duet sama kamu belum sama Prendi ya? Nanti kapan-kapan. Dari apa sih dari sumber?
2: Apakah?
1: Andrikan.
2: Iya.
1: Apa ya Andrikan ya? Gula bukan tak mampu aku dia karena mengapa?
2: Ada tipe versi terbarunya kak.
1: Apa? Bukan tak mampu.
2: Bukan.
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
2: Bukan juga.
0: Ya apa?
1: Apa? Mengapa aku jatuh cinta?
0: Iya.
2: Anu Sempa Benang Emas tahu kak?
1: Saya bingung pas bagian menjandanya.
0: Mungkin bisa diganti lirik tapi
1: ya enggak sih kan di bagian itu aku
2: ganti menduda aja kan
0: masalahnya bukan
1: sekian lamanya aku hidup
0: menduda
1: Sumpah Benang Emas ya versi selfie bukan sih
2: versi Andri.
1: Oh ada Sumpah Benang Emas ada pria. Tapi liriknya udah aman kan ya?
2: Aman dong.
1: Oke deh, bismillah. Soalnya Arjun ini. Oh iya, tapi sebelumnya kita mau ucapkan juga terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah
0: hadir
1: di studio malam hari ini. Ada Pak Dusun tadi, ada juga Pak
0: Madi dengan Maya.
1: Iya, terus juga ada siapa tadi ya?
0: Bella,
1: terus ada Ibu Asmawiya juga, ada Arjun, thank you. Ada Pak Hana juga, terima kasih. Dan tentunya untuk operator kita malam hari ini
0: Frendi
1: Ujang.
0: Jangan. Kenapa jadi berubah?
1: Kamu jangan, dia soalnya kenapa sebel juga? Gak absen ya. Oke, dan tentunya Fitri sebagai tuan rumah yang punya rumah ya. Oke, dan saya sebagai temannya
0: tetangganya kali ya.
1: Betul. Tetangga yang kayak tiap hari minta ada makanan kan. Baiklah, dan tentunya buat semuanya yang sudah ngikutin kita dari TikTok malam hari ini.
0: Nah,

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: ketoy tiarita panden nato wa barura kerona esa tinja pelasana.
1: Sayang Patudu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patudu adalah kuda yang menarik. Sayang Patudu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patudu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patudu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patudu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patudu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patudu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

0: kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.